0: alihkan. Dan ketika tidak ada suara atau aktivitas, pikiran-pikiran itu kembali dan terasa intens. Jadi sebenarnya ini sudah kita alami sejak paginya.
1: Benar.
0: Cuma karena paginya itu banyak hal yang mesti kita urus gitu ya. Jadi kayak teralihkan gitu loh, Yud.
1: Benar,
0: dan
1: benar.
0: Ketika malam hari di momen tenang gitu kan, yang sebenarnya itu terjadi pada pagi hari itu malah terasa lebih nyata gitu.
1: Iya.
0: Kita bisa rasakan real gitu.
1: Aduh, kenapa ya kita akhir-akhir ini seperti itu ya? Orang dulu kira-kira kayak gini juga gak sih?
0: Kurang tahu sih, tapi saya sempat ngobrol sama salah satu tetua gitu ya, yang mengatakan bahwa perubahan di era seperti sekarang itu signifikan gitu. Karena kalau di masanya beliau itu jam 8 itu orang-orang udah pada tidur.
1: Udah-udah tidur ya?
0: Situasi udah gelap gulita di jam 8, jam 7, jam 8 itu gitu. Jadi gak sampai tuh begadang, cuma memang akan terbangun sekitar jam 3-an gitu, jam 2:30, jam 3 gitu.
1: Iya.
0: Dan saat itu juga kan masih persawahan ya. Jadi masih agraris lah ya.
1: Betul.
0: Orang-orang subuh itu memang sudah beraktivitas ke sawah gitu. Jadi memang bangunnya itu lebih awal untuk mempersiapkan segala sesuatunya.
1: Benar. Jadi emang momen-momen itu sebenarnya membuat kita tuh lebih stabil ya. Kalau zaman sekarang kayaknya banyak yang harus dikerjain, nggak selesai, malah otaknya jadinya dipaksa ya.
0: Benar. Dan ada juga tipikal yang ketika mengalami gangguan kecemasan ini ya, yang notabene sebenarnya kan malam hari harus tidur, tapi cemas kan, jadi dia kerja lagi di malam hari gitu.
1: Wah, saya kenal siapa itu.
0: Di malam hari untuk mendistraksi perasaan yang tidak nyaman itu loh, Yud. Karena kan ini kan seperti yang saya bilang ya, mekanismenya adalah pagi itu sebenarnya kita sudah merasakan itu.
1: Iya.
0: Cuma kan ya terdistraksi atau teralihkan dengan pekerjaan, hal-hal yang kita lakukan gitu, ragam pekerjaan atau ragam rutinitas lah ya. Ketika malam tiba yang notabene itu istirahat, itu tuh masih dan lebih intens akhirnya terasa karena kita tidak melakukan sesuatu.
1: Iya.
0: Jadi ada tipikal orang yang biar dia tidak merasakan hal itu, kerja gitu.
1: Oh, bahaya kalau gitu ya.
0: Bahaya, sangat bahaya kalau misalnya terus-terusan, kalau tidak bisa mengelola ini, yang ada tepar Elkogers.
1: Iya, aduh, yang benar Elkogers. Ingat Elkogers, Anda itu adalah manusia yang punya batasan. Sepanjang Anda belum CEO, jangan memaksakan diri.
0: Iya.
1: Kalau Anda sudah CEO, boleh ada asuransi.
0: Iya. Tapi sekarang masalahnya di era seperti ini banyak CEO kecil-kecilan, Yun.
1: Iya, benar. Apalagi merintis CEO dari jualan online.
0: Iya.
1: Tapi informasi terbaru akan didata sama pemerintah.
0: Iya, benar.
1: Jadi pemerintah bilang, dari wakil BPS bilang, ini kami bisa melihat orangnya jualan buah, tapi kok punya rumah bagus,
0: iya.
1: kok punya gini bagus, mobil bagus, ternyata jualan online. Jadi kita mau sensus. Kok rasanya kayak aneh gitu.
0: Iya.
1: Kayak ngomongin orang gitu ya.
0: Jangan kan yang jualan online gitu kan, di marketplace dan sejenisnya gitu kan, yang konten kreator aja. Ya kali aja nanti kan ada, Yud. Rezeki kan kita gak tahu dari mana toh.
1: Oh, pantes orang-orang tuh sekarang banyak yang kayak gitu sekarang. Panik kan.
0: Ya, habis itu uangnya udah terprediksi berapa, terus nanti akan dikurangi gitu.
1: Iya, benar.
0: Kurang udah pasti.
1: Kalau begitu kita hanya mau bilang tetap sehat, Elkogers, tetap waras dimanapun berada ya. Dan itulah beberapa informasi yang mengingatkan kita agar tetap waras, Elkogers. Jadi kalau mau tahu berita-berita lainnya, langsung saja dengarkan Berisik Berita Asik di Elkogers Fresh Morning dan juga Beautiful Sunday.

0: 96. Kembali lagi sama kita karena waktu udah jam 8.
1: Iya.
0: Ini dengar lagi ini pengen bobo ya.
1: Iya bener, ya ampun. Ada enggak sih di antara Ekogers yang memang belakangan kurang tidur gitu atau mungkin mengalami gangguan kecemasan itu tadi ya?
0: Aduh.
1: Pas malam hari yang tetapnya harusnya tidur tapi enggak bisa tidur karena ngerasa enggak nyaman terus kerja lagi. Tapi pas kebetulan memang ada kerjaan ya gitu.
0: Ya, mau enggak mau kerja lagi.
1: Ya udahlah ya, kerjain aja lah ya gitu jadinya daripada nunda-nunda besok gitulah.
0: Nah, jadi kalau misalkan Ekogers pernah atau dalam kondisi seperti itu sekarang, rasanya enak nih kalau kita mengandaikan kalau kita bisa tidur siang.
1: Oh iya benar ya, ya kan?
0: Kalau bisa tidur siang habis itu enggak ada yang ganggu, bangun sore happy-happy, ketemu keluarga gitu kan ya.
1: Iya.
0: Kapan terakhir Anda tidur siang? Kapan terakhir Anda bisa tertidur siang dengan bahagia seperti itu?
1: Hitungannya bukan hari, tapi waktu saya kecil gitu. Waktu saya umur sekian gitu kan jadinya.
0: Saya yakin jarang. Mungkin gak akan ada yang bilang, kayak terakhir saya tidur siang kemarin jarang. Mungkin ada tapi jarang ya. Jadi kita akan ke tempat yang paling possible aja. Waktu kecil aja ya.
1: Iya. Nah. Kita nostalgia yuk, ingat-ingat masa kecil kita ya, Kogers. Gimana, apakah Anda sering tidur siang atau sebenarnya sempat ataupun bahkan selalu ada drama tidur siang yang terjadi saat Anda masih kecil itu?
0: Jadi ketika disuruh tidur siang tuh sengajalah melakukan sesuatu agar tidur siang. Tapi kalau di zaman sekarang tuh ya Tuhan, saya pengen tidur siang.
1: Gitu. Bedanya gitu ya. Jadi kalau dulu tuh bahkan ada paksaan dari orang tua gitu kan.
0: Benar.
1: Suruh berhenti main, tidur siang dulu gitu.
0: Nah kalau Ekogers gimana nih? Apakah ada pengalaman serupa? Boleh gabungan di WhatsApp di 081236155969.
1: Cerita-cerita juga tentang drama tidur siang Anda semasa kecil dulu ya. Atau apapun yang pernah terjadi, mungkin Anda bohongin orang tua dengan pura-pura tidur.
0: Pura-pura tidur tapi matanya klik. Klik dia.
1: Atau apapun itu boleh DM aja di Instagram kita di @elkogafm dan Facebook kita di elangkosagagana.
0: Kita akan tunggu gabungan Ekogers sampai jam 9 pagi nanti, tentunya masih bersama dengan Yudha Kusuma
1: dan juga Mika Karisa.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Kiki, pulang yuk Ki.
3: Terus kenapa?
2: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
3: Emang mau kemana?
2: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
3: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
2: Masa sih? Coba, aku cek.
3: Oh,
2: iya loh Ki, kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
3: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses. Koneksinya stabil, pelayanannya juga ramah.
2: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
3: Nggak usah khawatir, layanan channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
2: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
3: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses. Jadi terasa banget puasnya.
2: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
3: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.
4: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi El Koga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala El Koga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
5: Buka Bantene Mesorohan. Masyarakat Bali tentu tahu bahwa Banten merupakan bagian dari sarana upacara keagamaan khususnya untuk umat Hindu. Namun, Banten di dalam sesenggakan Buka Bantene Mesorohan menjadi perumpamaan terhadap orang-orang yang bekerja di suatu instansi atau perusahaan yang melibatkan keluarga, sanak saudara, atau kerabat dekat mereka untuk bekerja juga di dalamnya. Perumpamaan ini juga ditujukan untuk orang-orang yang suka pilih rekan kerja, hanya mau bekerja dengan orang terdekat saja. Ada baiknya saat memilih rekan kerja dan melakukan kerjasama, kita tidak hanya melihat dari kedekatan saja, tapi juga kompetensi dari orang tersebut.
6: Hadeh, punya suami persis pan balang tamak, ada aja yang diakalin. Ji, Mih Dewa Ratu, kenapa halaman sempit gini dicongcong-congcong? Mau buat apa, Ji?
7: Mau tak jadiin tebu modern, Bu? Tuh, bagus ya. Bisa jadi meja untuk santai juga. Haji gitu loh.
6: Tebel? Duh, Haji. Rumah kita tipe 3S gini. Sana-sini sempit. Mana bisa dibuatin begitu?
7: Bisa, Bu. Justru karena sempit tuh kita harus kreatif. Ada selah 80 cm, bisa kita jadikan tebel modern. Pelan-pelan kita sudah nerapin zero waste. Sampah dapur harian kita, sampah ritual kayak canang yang jelas semua adalah organik. Celepin dini, rumah kita bersih dan bisa jadi subur karena menghasilkan kompos.
6: Terus sampah plastik dan anorganik lainnya gimana?
7: Untuk sampah plastik, kita pilih dari rumah dan diproses ke TPS 3R. Hasilnya bisa jadi barang yang bisa mendatangkan pis, cuan. Sampah tuh gak lagi jadi masalah, malah jadi berkah. Dengan tebu modern, sampah organik bisa jadi pupuk.
6: Wah, kalau begitu tiap keluarga bisa mandiri ya? Gak perlu tunggu TPA penuh lagi.
7: Betul. Bayangin deh, kalau semua orang ngolah sampah dari rumah, pulau ini bakal tetap bersih, indah, sehat buat anak cucu kita nanti. Daripada protes, ngabisin energi, mending siapin sampah organiknya biar langsung dimasukin sini.
8: Sampah bukan sekedar dibuang, tapi harus dikelola. Mari kelola sampah dari sumbernya. Bersih dari rumah, lestari untuk Bali. Karena Bali bukan hanya destinasi, tapi rumah kita bersama. Mari kelola sampah dari sumbernya, agar Bali resik, becik, lan acik.
9: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh...

0: Dan kita bahwa dimanapun Anda bisa mendapatkan teman, apalagi teman berkualitas, dengan Anda masuk ke Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa.
1: Yes, ini salah satu kampus ya terbaik di Bali, dan kita sangat amat rekomendasikan sekali, selain untuk menempuh pendidikan.
0: Betul.
1: Tentunya upgrade minat bakat Anda, Elkogers ya. Nggak apa-apa Anda selektif untuk memilih tempat kuliah untuk melanjutkan studi, dan kalaupun memang ini adalah pilihan Anda, kita acungin jempol. Ini adalah pilihan yang tepat sekali, apalagi ya kampus yang satu ini bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa, dan cocok nih untuk Anda yang memang udah kebayang sama masa depan ya, pengennya punya karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian modern juga tidak cuma tentang bercocok tanam saja loh ya, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi.
0: Keren-keren semua ini pastinya prodi yang ada di sini, ya dong. Apalagi kalau kita lihat 4 program studi ini terakreditasi unggul atau A yang bisa Anda pilih. Ada agroteknologi, berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan, dan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulumnya berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Ada juga prodi peternakan, mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Prodi teknologi pangan dan hasil pertanian, konsentrasinya tentu pada penanganan pasca panen, pengawetan, pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri pangan mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Dan prodi keempat adalah prodi manajemen sumber daya perairan atau perikanan yang berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal segera kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals. Prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
1: Staf pengajarnya terdiri dari dosen tetap ya, dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Dan untuk fasilitas kampusnya tidak usah diragukan, Elkogers, karena kelasnya bersih dan ber-AC. Laboratorium pembelajaran dan penelitiannya lengkap sekali, serta free wifi dengan akses internet super cepat. Jadi bisa ya langsung daftar kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Dan informasi lebih lengkapnya silakan langsung klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081338665310 atau bisa juga dengan Dr. I. Nengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081338576547.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Iya, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: jangan seperti itu ya. Mm-mm. Justru kita inginkan suara aku kan.
1: Ya, sama apa yang kita bahas berkaitan dengan nostalgia tidur siang zaman kecil Elko Gears. Mm-hmm. Ini udah ada Oming yang udah bergabung, Oming di Seputaran Peguyangan. Hai Oming.
2: Halo Oming.
1: Mau cerita-cerita sedikit kah? Ini enggak tahu lucu atau enggak, tapi menurutku lucu. Jadi, pas kelas 2 atau kelas 3 SD, aku kan dipaksa tidur siang sama ortu. Nah, yeah, kebetulan aku punya kakak. Jadi tiga bersaudara gitu kan, dia paling kecil gitu. Dia ini tipikal yang paling bandel lah, gak mau tidur siang. Aku tuh susah banget tidur siang dulu kak, aku sukanya main, dia bilang gitu. Jadi dipaksa sama orang tuanya dan akhirnya udah coba tidur gitu. Coba tidur, terus dia meremin mata aja. Tapi meremin kan gak mata. Tidur-tidur toh.
0: Bener,
1: gak tidur-tidur, terus ternyata diperhatiin sama kakak kayak diliatin gitu loh. Dari deket.

0: Tapi dia diliatin gitu loh.
1: Mantap.
0: Gak tidur apa enggak nih bocil gitu.
1: Otomatis saya langsung pingsan.
0: Kesiap.
1: Coba tidur.
0: Orang Bali bilang kesiap gitu.
1: Benar.
0: Dianya teriak gitu kan. Dianya teriak. Abis itu kakaknya juga teriak. Bilang adek belum tidur gitu.
1: Oh, saya jadi ingat adegan si Bimaruko Chan. Si Maruko sama si kakak itu sama gitu ya.
0: Oh, kayak gitu deh, mirip-mirip kayak gitu.
1: Benar-benar. Makasih Om Ming, gabung ada lucu ya. Kemudian ada juga yang gabungan dari Bara. Oh, kalau Bara katanya pagi kalau ada lagunya Dewi Yul boleh diputerin ya. Oh iya, nanti kita puterin ya. Selain itu kita juga punya gabungan dari Ngurah nih, Ngurah di Denpasar. Wih, kalau dulu tidur siang itu tidak ada di kamus saya, kata yang Ngurah. Tidur siang tuh harusnya jalan-jalan dan bermain dengan teman-teman. Di tengah tepatnya mana?
0: Awas kebang memedi.
1: Iya. Katanya kalau Ngurah katanya dia kalau di hari Minggu dia tuh sudah keluar rumah tuh dari jam 7 pagi, baliknya jam 5 sore.
0: Oh.
1: Nonstop di luar.
0: Iya, iya, iya.
1: Jadi keluar naik sepeda, pokoknya kemana-mana dan tidak berbekal apa-apa masih hidup. Wah, hebat.
0: Bolang.
1: Oh, iya, bolang.
0: Bocah petualang.
1: Bocah petualang. Jadi dari jam 7 itu baterai full, jam 5 sore sebenarnya masih full kan?
0: Iya.
1: Cuman karena udah malam harus pulang.
0: Iya, gitu. Iya, sandikala ya.
1: Dan yang membuat Ngurah tuh mikir, wah, dulu baterainya bisa bertahan lama, sekarang kalau enggak makan aja mah dia. Dua jam gak makan, sarapan ya. Dulu tuh bisa sampai kelaparan tapi bermain katanya.
0: Iya, udah ditempa kehidupan. Benar. Ya, ditempa kehidupan dewasa dulu, menginjak dewasa.
1: Iya, jadi kalau dulu katanya gak ada gak kamus, di kamusnya ada tuh tidur siang gitu. Kenapa sih udah matahari harus tidur?
0: Bener katanya Widya juga gini, Widya di Denpasar gabungan juga. Dulu waktu aku kecil aku berpikir, Kak.
1: Berpikir? Berarti saya gak berpikir. Udah gede gak berpikir dan kadipak kayak dong pikiran itu.
0: Lucu sih kalimat utamanya. Paling depan dulu aku berpikir, Kak.
1: Iya, gitu. Gimana tuh?
0: Kan matahari bersinar terang.
1: Benar.
0: Kenapa kita harus tidur gitu?
1: Benar ya. Pertanyaan itu buat aku berpikir juga sekarang. Berarti sekarang enggak pengin deh jadi tidur siang.

0: Même. Ya. Kemudian saya nggak pingin tidur. Kira-kira lagu ini yang berputar di kepala saya. Tidur? Tidak mungkin. Tidak.
1: Mulai diudah dulu ya.
0: Ya. Jadi kan zaman ini kan udah ada Elvis Presley
1: ya.
0: Dengan gaya kejing-kejing gitu.
1: Kejing-kejing ya.
0: Jadi otak saya tuh kejing-kejing tidak ingin tidur. Gitu. Harusnya dia kan. Dah kenapa kalau lebih nurut.
1: Nurut ya.
0: Tidur dong, tidur. Makanya selalu ada cerita namanya putri tidur kan.
1: Iya.
0: Putri salju.
1: Tidak ada putra tidur.
0: Tidak ada putra

0: itu ya, iya, dari dulu ya.
1: Benar. Dan memang kalau kita lihat seperti yang gabungannya Arya ya, bedanya ini aku bilang juga mikir dari dulu memang anak-anak cewek tuh nurut banget. Dulu saya mikir kan, wah tidur tuh hanya untuk cewek gitu katanya. Iya, tidur siang maksudnya. Iya. Cowok tuh tidak ada yang namanya tidur siang gitu. Ternyata sekarang baru nyesel gitu. Bahwa tidur itu adalah hak segala umat manusia. Tidur siang.
0: Ya, ketika dewasa itu kayaknya kita butuh recovery-nya lebih sering ya.
1: Iya, benar.
0: Jadi tidur siang itu benar-benar kita butuhkan, bahkan di beberapa instansi perusahaan gitu ya. Itu memang memberikan keleluasaan buat pegawainya, karyawannya itu tidur siang sesaat di momen jam makan siang itu.
1: Benar. Gitu. Jadi di momen-momen itu pegawainya diberikan momen untuk bahkan dia bisa gelar bukan ya, gelar tiker. Tiker kan di Indonesia kali ya.
0: Area tempat tidur ya, area tempat tempat kerjanya tempat itu kerjanya. Di bawahnya kadang-kadang atau iya, mungkin ada sejenis pantry atau tempat khusus di mana mereka bisa bersantai gitu.
1: Keren ya.
0: Iya.
1: Di kalau saya di Cina juga seperti itu, Cina atau Korea. Jadi siswa-siswa diberikan waktu tidur siang.
0: Oke.
1: Tapi mereka belajarnya dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam. Anda milih yang mana? Anda bisa nih tidur siang tapi atau tidur.
0: Saya jadi ingat gara-gara obrolan siswa-siswi di Cina ini ya. Dulu kan sempat tuh di Indonesia dibilang jam sekolahnya dimajuin itu loh, Yun.
1: Oh iya.
0: Ingat?
1: Oh.
0: Iya kan.
1: Kayak itu di NTT deh.
0: Iya, di area timur Indonesia itu deh. Dan udah diterapkan itu kan sempat. Tapi gak tahu sih apakah masih bertahan atau enggak gitu. Cuma ada beberapa anak yang bilang, saya suka gitu.
1: Saya suka, tapi matanya masih setengah,

0: momen MBG kemarin pasti aman. Karena waktu itu kan alasannya paling banyak dari orang tua, nggak sempet saya buatin sarapan anak
1: ya,
0: saya.
1: Benernya.
0: Bener. Mm-hmm. Kalau udah ada MBG tenang saja, kan udah ada MBG. Tapi MBG.
1: Dan lain sebagainya. Aduh, tantangan banget menjadi manusia ini ya.
0: Benar. Jadi momen-momen tidur siang itu, bahkan sekarang nih karena langkanya tidur siang, secara pribadi saya bisa tidur siang itu gak jam-jaman, menit-menitan.
1: Benar.
0: Paling cepat 10 menit.
1: Dan katanya itu yang bagus, Yud.
0: Wah, deep sleep yang cepat itu ya?
1: Iya, yang penting apa ya, dapat tidurnya. Bener. Dan bangunnya lebih seger, dibilang sih gitu.
0: Tapi benar sih. Karena kalau misalkan kita maksain produktif tapi mata kita benar udah ngantuk, obatnya tidur aja.
1: Iya, iya.
0: Jangan kopi.
1: Aduh, ini double espresso.
0: Di sosmed tuh dia tidur kan, kamu tidur ya, tunggu sebentar, kemudian ada gestur kayak abis saya berdoa itu. Kenapa tadi, oh tadi kamu berdoa. Usaha
1: ya, jangan ditiru ketika Anda lagi berkendara, itu nggak bagus.
0: Benar.
1: Ya,
0: lagi jalan aduh saya ngantuk. Ya,
1: Togers, pokoknya jangan dipaksa. Kalau misalnya udah benar-benar ngantuk banget itu, obatnya hanya tidur.
0: Betul.
1: Untuk kopi double espresso itu.
0: Iya.
1: Saya pernah ngalamin itu.
0: Nah.
1: Jadi kalau udah ngantuk banget dikopiin, iya memang, tapi jangka waktunya itu nggak lama.
0: Nggak lama.
1: Bentar banget, dan itu akan malah memperparah gitu.
0: Nah, benar.
1: Jadi sebaiknya memang rehat, ambil rehat aja dulu, istirahat, tidur, nanti bangun pasti lebih fresh lagi.
0: Dan katanya sempat juga ada yang bilang untuk menaikkan performa setelah tidur minum kopi baru enakan.
1: Iya, benar, benar. Nah,
0: jangan dibalik. Minum kopi dulu lalu tidur, nggak bisa tidur. Tambah
1: terima kasih sudah meramaikan ya Elkogers pagi hari ini. Berhubung sudah jam 9, waktunya Mika Karissa pamit dari Beautiful Sunday. Ikatan darah yang menyatukan Anda
0: sepanjang masa. Selamat pagi.
1: Selamat berhari Minggu.
0: And goodbye.

0: penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi.

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Selamat pagi Elkoger semuanya. Kembali bersama saya Ratih Nari di Wacana Seputar Wanita sampai jam 11 siang.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio Oce.
0: Ah, radio Oce, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96,9 FM El Kogar Radio Bali. Selamat pagi El Kogars dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya tentunya Ratinari. Ini di hari Minggu ya, di tanggal 21 Juni 2026 dalam wacana seputar wanita dengan tema rumah. Sebelum itu Rati mau tanya dulu nih, bagaimana kabarnya hari ini? Yang mana tentunya Rati pasti berharap semoga El Kogar semuanya selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta juga semangat untuk menjalani aktivitas di hari Minggu yang cukup cerah ya. Tentunya topik yang Rati akan bawakan pagi ini masih seputar rumah, yaitu tips menjaga suasana rumah dengan keharuman melalui aromaterapi. Ya, yang seperti kita ketahui bahwasanya rumah itu bukan hanya sekedar tempat untuk kita beristirahat setelah seharian berkegiatan atau beraktivitas. Rumah itu juga menjadi tempat kita berkumpul bersama keluarga, kemudian juga berbagi cerita hingga melepas sebuah kelelahan. Dan karena itu pentingnya kita menciptakan sebuah suasana rumah yang nyaman dan tentunya menjadi keinginan setiap orang. Salah satu cara sederhana yang bisa kita lakukan adalah menghadirkan keharuman melalui aromaterapi. Selain membuat ruangan itu menjadi lebih harum, aromaterapi itu juga dipercaya dapat membantu suasana lebih rileks, kemudian juga mengurangi rasa lelah dan memberikan ketenangan setelah menjalani aktivitas harian yang cukup padat. Dan tentunya selama 2 jam ke depan nanti Rati akan berbagi kepada El Kogar semua hanya beberapa pilihan aroma yang bisa dipilih dan sesuaikan dengan kebutuhan di rumah. Jadi tetap atensinya dan jangan kemana-mana sampai jam 11 siang.

0: Hey, watch that.
1: I need some music.
0: It rocks.
2: Yeah. You are listening.
3: 96.9.
4: El Cougar Radio Bali.
5: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
6: Murah? Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir, memang komplit dan murah, cuy.
5: Harganya grosir. Iya, kalau gitu, ayo kita borong semua.
6: Borong? Iya, ayo kita borong semua.
7: Because you know I'm all about. Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
8: Perlengkapan bayi, ya, Glendis Grosir, terlengkap dan termurah.

96,9 FM Elkogar Radio Bali. Elkogar, siapa di sini yang merasa lebih betah di berada di rumah ya, ketika suasananya terasa nyaman dan juga menyenangkan. Selain kebersihan dan juga penataan ruangan, ternyata ada satu hal yang cukup berpengaruh terhadap kenyamanan sebuah rumah, yaitu aroma yang ada di dalamnya. Coba kita bayangkan bersama, saat kita pulang seharian beraktivitas ataupun berkegiatan, tubuh itu pasti terasa lelah, kemudian pikiran dipenuhi berbagai urusan pekerjaan maupun aktivitas lainnya. Kemudian saat membuka pintu rumah, yang pertama kali tercium itu adalah aroma yang segar dan juga menenangkan. Jadi tanpa kita sadari, suasana hati itu bisa berubah menjadi lebih nyaman dan juga rileks ya. Aromaterapi itu merupakan penggunaan aroma alami yang berasal dari berbagai tumbuhan seperti bunga, daun, buah-buahan, kulit kayu, hingga rempah-rempah yang diolah menjadi minyak esensial atau yang disebut dengan essential oil. Aroma tersebut kemudian digunakan melalui lilin aromaterapi, kemudian semprotan ruangan maupun media lainnya untuk memberikan sensasi harum di dalam ruangan. Dan ternyata Elkogers, aromaterapi itu bukan hanya berfungsi sebagai pengharum ruangan. Banyak orang menggunakan untuk membantu menciptakan suasana yang lebih tenang setelah beraktivitas, kemudian menemani waktu beristirahat, serta menciptakan suasana yang nyaman saat berkumpul bersama keluarga. Jadi tidak heran ya jika saat ini aromaterapi itu banyak sekali digunakan di rumah, hotel, spa, kemudian juga ruang kerja, bahkan berbagai tempat pelayanan publik ya. Tujuannya tentu untuk menciptakan suasana yang lebih nyaman bagi siapa saja yang berada di dalamnya. Selain itu juga, setiap aroma yang aromaterapi itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Ada aroma yang memberikan kesan yang lebih segar dan juga energik, ada juga yang memberikan kesan yang tenang dan juga rileks ya. Jadi ada pula yang menghadirkan nuansa hangat dan juga nyaman. Karena itulah pemilihan sebuah aromaterapi itu bisa disesuaikan dengan fungsi ruangan dan juga suasana yang ingin diciptakan. Dan tentu saja nanti sampai jam 11 siang Rati akan membahas bagaimana apa saja aromaterapi yang cocok untuk digunakan di rumah dan bisa Elkogers jadikan inspirasi yang bisa dipilih.

0: PT Klendis Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
1: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
0: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
2: bulan Juni 2026.
0: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis lantai 3 Misanto Cavidalo di cabang Klendis terdekat atau melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiskrosirbali.

96,9 FM Elgoga Radio Bali. Untuk Anda yang masih bingung untuk kuliah di mana nantinya dan melanjutkan jenjang karir apa, tenang saja, di sini saya punya rekomendasi untuk kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Yang mana UNWAR ini sudah bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Tentunya ini adalah pilihan yang logis buat Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Dan ternyata Elkogers, pertanian modern itu tidak hanya tentang bercocok tanam, tetapi juga melibatkan sebuah teknologi serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, serta inovasi. Di sini ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul atau A yang bisa Anda pilih. Yang mana yang pertama ini adalah program studi agroteknologi yang berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan juga produksi serta pengolahan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika. Dan ditambah juga kurikulumnya sudah berbasis industri karena teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap bekerja untuk meningkatkan nilai tambah. Kemudian yang kedua, di sini ada program studi peternakan yang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan juga kegiatan praktik yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan juga pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi hasil pengolahan ternak, kemudian serta manajemen dan juga agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan juga sosial kemasyarakatan. Kemudian yang ketiga, di sini ada program studi teknologi pangan dan juga hasil pertanian, yang mana berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan juga pangan fungsional. Penanganan industri pangan ini mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangannya yang bernutrisi, aman, dan juga berkualitas. Yang terakhir di sini ada program studi manajemen sumber daya perairan atau perikanan yang berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti, serta sudah memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs, yang mana prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan juga pemasaran hasil perikanan. Dan ditambah juga staf pengajarnya terdiri dari dosen tetap, dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan juga magister. Kemudian jika melihat fasilitas kampusnya, sudah tersedia kelas yang bersih dan juga ber-AC, dan disediakan juga laboratorium pembelajaran dan penelitian yang sangat lengkap. Dan disertai juga dengan free wifi dengan akses internet yang super cepat. Dan untuk Anda yang ingin mendaftarkan kuliah di Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi Universitas Warmadewa, untuk itu informasi lebih lengkapnya Anda bisa cari di klik spenmaru.warma.ac.id atau juga bisa hubungi Insinyur Iwayan Sudiarte dengan nomor 081338665310 atau juga bisa hubungi Dr. Ninengah Mulyar

0: gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
0: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

96,9 FM Elkogar Radio Bali. Elkogers, setelah tadi membahas apa itu aromaterapi, kemudian apa manfaat kita menggunakan aromaterapi, sekarang Ratih mau mengajak Anda mengenal salah satu aromaterapi yang paling populer dan juga banyak disukai ya, yaitu lavender, yang mana aroma ini sangat favorit di kalangan banyak orang untuk membantu relaksasi. Jadi lavender itu dikenal memiliki aroma bunga yang lembut, ringan, dan juga memberikan kesan yang menenangkan. Jadi jika aromaterapi dengan varian lavender ini sering ditemukan pada diffuser, lilin aromaterapi, pengharum ruangan, hingga berbagai produk perawatan tubuh juga menggunakan varian lavender. Bahkan ketika mendengar kata aromaterapi, banyak orang langsung teringat pada aroma atau kesan aroma dari lavender tersebut. Jadi aroma lavender itu sangat cocok bagi alkogers yang memiliki aktivitas yang sangat padat setiap harinya, mulai dari pekerjaan kantoran, mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas, atau juga bisa untuk ibu rumah tangga ya yang sedang mengurus berbagai kebutuhan rumah dan juga keluarga, hingga siapa saja yang ingin memiliki suasana rumah yang lebih nyaman saat beristirahat. Dan tentunya karakter aroma lavender ini biasanya disukai oleh beberapa orang-orang yang memang menyukai suasana yang tenang, tidak terlalu ramai, dan ingin menjadikan rumah itu sebagai tempat untuk mengisi kembali energi atau nge-recharge energi setelah beraktivitas seharian. Jadi aroma ini memberikan kesan yang lembut sehingga tidak terlalu menyengat saat digunakan di dalam ruangan. Dan bagi alkogers yang menyukai suasana rumah yang hangat, kemudian tenang dan tidak terlalu ramai dengan berbagai aroma yang kuat, lavender ini bisa menjadi pilihan yang tepat untuk Anda. Jadi aroma ini memberikan kesan sederhana tetapi tetap elegan dan membuat rumah itu terasa lebih nyaman untuk ditinggali. Kalau lavender dikenal dengan kesan yang tenang dan juga rileks, setelah ini Ratih akan membahas aroma berikutnya yang cocok untuk Anda yang menyukai rumah yang segar, bersih, dan penuh energi sepanjang harinya.

0: Mega FM.
1: Sakitnya tuh di sini.
2: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
2: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
2: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
0: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Ingin belanja murah dan nyaman, Klendi Smart pilihan yang termurah.
4: Hey, watch that! I need some music! It rocks!
5: Yeah! You are listening!

96,9 FM Melkoga Radio Bali. Jika tadi lavender itu merupakan aromaterapi dengan kesan yang lebih menenangkan, kemudian juga cocok untuk relaksasi di rumah, di sini juga ada varian lemon ya, bagi Anda yang menyukai suasana rumah yang terasa lebih bersih, cerah dan juga penuh semangat. Aroma lemon ini bisa menjadi pilihan yang tepat untuk digunakan sebagai aromaterapi. Lemon ini memiliki aroma citrus yang khas dengan karakter ringan dan juga menyegarkan. Wanginya pun sering dikaitkan dengan kesan yang bersih, sehingga tidak heran ya jika banyak produk kebersihan rumah menggunakan aroma ini sebagai ciri khasnya. Dan juga ketika memilih aroma lemon ini, itu mampu memberikan kesan rumah yang lebih hidup dan juga ketika kita pertama kali memasuki ruangan tersebut. Jadi keharumannya terasa ringan di hidung, kemudian juga memberikan perubahan pada suasana di dalam rumah. Nah, karakter aroma lemon ini sangat cocok untuk Elkogers yang memang aktif dan juga menyukai lingkungan yang terasa segar dan juga fresh sepanjang harinya. Karena itulah, aroma ini sering menjadi pilihan untuk ruang tamu, ruang keluarga, ruang kerja, hingga area dapur. Terlebih lagi saat cuaca sedang panas atau ruangan terasa sedikit pengap, keharuman lemon ini dapat membantu menciptakan suasana yang lebih nyaman. Wanginya yang tentunya ringan juga membuat aroma ini cocok digunakan sehari-hari tanpa terasa terlalu kuat atau mengganggu aktivitas penghuni rumah. Selain memberikan kesan segar, aroma lemon ini juga cocok bagi Elkogers yang ingin menghadirkan suasana rumah yang terasa lebih ceria, terasa lebih fun dan juga berenergi. Keharuman ini mampu membuat ruangan terasa lebih hidup dan tidak membosankan. Jadi jika Anda ingin menghadirkan nuansa rumah yang segar, bersih dan membuat suasana terasa lebih bersemangat, lemon ini bisa menjadi salah satu aroma terapi yang layak dicoba. Bye.

Okuga Radio Bari. Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Elkogers, ada kalanya rumah itu terasa pengap ya, terutama saat cuaca sedang panas, ruangan terlalu lama tertutup, ataupun sirkulasi udara di dalam rumah itu kurang berjalan dengan baik. Jadi kondisi seperti ini sering membuat suasana rumah terasa kurang nyaman untuk ditempati ataupun untuk kita beristirahat sejenak. Salah satu aroma yang bisa menjadi pilihan untuk Anda ketika mengalami suasana tersebut adalah peppermint ya, yang mana aroma mint ini yang khas memberikan sensasi sejuk dan juga menyegarkan ketika terhirup, sehingga banyak orang tentunya menyukai sebagai pengharum ruangan. Dan juga aromaterapi menggunakan peppermint atau metapiperta itu adalah salah satu cara paling efektif dan juga instan untuk mengatasi ruangan yang terasa pengap, bau, ataupun kurang sirkulasi. Mengapa peppermint ini begitu ampuh? Karena kandungan metol yang tinggi di dalamnya itu memberikan sensasi dingin atau cooling effect, yaitu secara psikologis itu memicu otak untuk merasakan udara yang lebih bersih, segar, dan juga lega terhadap yang ketika dihirup ya. Yang mana mengapa peppermint ini ampuh menghilangkan pengap, yaitu efek penyegar instannya, aroma metol yang tajam itu langsung mendominasi ruangan, menutupi bau apek ataupun udara mati, dan juga melegakan pernapasan. Jadi peppermint ini bertindak sebagai ekspektor alami yang membantu membuka saluran pernapasan sehingga Anda itu lebih merasa bernafas ya dengan segar meskipun ruangannya kurang sirkulasi atau agak tertutup. Dan juga manfaat dari peppermint ini meningkatkan energi dan juga kefokusan. Selain mengusir pengap ya, aroma ini terbukti secara ilmiah dapat mengurangi rasa ngantuk dan juga kelelahan akibat ruangan yang kurang yang namanya oksigen. Kemudian cara praktis yang bisa Elkogers praktekkan ya dalam menggunakan aromaterapi peppermint ini, yaitu menggunakan diffuser ya. Ini cara yang terbaik untuk menggunakan aroma secara merata di ruangan yang luas, yang mana langkah pertamanya itu tambahkan 5-10 tetes peppermint atau di dalam essential oil ke dalam diffuser yang sudah diisi air, yang mana jika ingin efek yang lebih fresh dan menenangkan, campurkan peppermint dengan minyak esensial lemon ya. Kemudian juga bisa digunakan melalui semprotan ruangan atau room spray, yang mana cocok untuk ruangan yang sangat pengap seperti gudang, kamar mandi, atau setelah ruangan itu lama untuk ditinggalkan. Ini cocok sekali sebelum digunakan, semprotkan ke udara ataupun sudut-sudut ruangan. Dan juga selain menggunakan media tersebut, ada metode lainnya, metode tradisional, yaitu menggunakan mangkuk berisi air panas, yang mana tuangkan air mendidih ke dalam mangkok ya, tahan panas, lalu teteskan 3-5 tetes banyak peppermint atau essential oil itu biar uapnya itu menyebar ke seluruh ruangan. Dan catatan penting untuk Elkogers yang pemilik hewan peliharaan dan juga menghindari penyemprotan di dekat anak-anak ya, yang mana ketika hewan peliharaan, minyak esensial peppermint ini cukup beracun bagi kucing dan juga anjing ya. Pastikan hewan peliharaan Anda itu memiliki jalan keluar dari ruangan saat aromaterapi itu dinyalakan. Kemudian juga hal yang perlu diperhatikan adalah ketika ada anak-anak di rumah, hindari menyemprotkan atau meletakkan aroma peppermint yang terlalu dekat dengan bayi atau anak balita karena dapat mempengaruhi pernapasan mereka yang masih sensitif ya. Kemudian aromaterapi peppermint ini bukan pengganti ventilasi ataupun ventilasi ruangan, yang mana aromaterapi ini hanya mengubah persepsi bau kesegaran udara. Yang penting itu adalah tetap membuka jendela secara berkala agar terjadinya pertukaran oksigen secara nyata.

0: informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati, membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
1: yang penting beritanya beli.
2: Music, more fun. 96.9 FM El Cobra Radio Bali.

Radio Bali. Elko Girls, setiap aroma itu memiliki suasana yang berbeda-beda. Jika tadi Rati menjelaskan bahwa lemon itu menghadirkan kesan yang segar dan peppermint memberikan sensasi yang sejuk, maka ini ada suatu penjelasan dari Rati, yaitu aroma terapi dengan varian vanilla.

Villa. Ini dikenal dengan keharumannya yang mampu menciptakan suasana hangat dan nyaman di dalam rumah ya. Dan tentunya secara ilmiah dan psikologis, aromaterapi vanila ini bukan sekedar wangi yang enak, melainkan stimulan dari emosi yang kuat. Yang mana mengapa vanila ini memberikan kesan yang hangat dan juga nyaman? Yang mana vanila ini secara efek psikologis atau nostalgia, aroma vanila adalah salah satu aroma yang paling universal disukai. Wangi ini seringkali terhubung dengan memori masa kecil yang bahagia, seperti aroma kue yang sedang dipanggang, kemudian juga susu ataupun es krim. Ini memori ini secara tidak sadar memicu otak untuk melepaskan rasa aman dan juga bahagia. Kemudian di sini adalah aroma vanila ini menenangkan sistem saraf. Jadi vanila itu memiliki sifat sedatif atau penenang alami. Ketika dihirup, molekul aromanya itu merangsang otak untuk mengurangi produksi hormon stres ya. Dan sebaliknya, itu juga memicu pengeluaran hormon serotonin atau hormon bahagia. Jadi karakter aroma yang berat dan juga manis berbeda dengan aroma lemon atau mint itu yang memiliki sifat yang membangun energi segar atau dingin. Vanila ini memiliki karakter aroma yang creamy, manis, dan juga intens. Jadi karakter inilah yang memberikan persepsi kehangatan di dalam ruangan ataupun rumah, mirip seperti kehangatan selimut yang di hari yang dingin ya, Alkogers ya. Dan tentu saja di sini untuk memaksimalkan aromaterapi di rumah, Anda juga bisa mengkombinasikan aromanya atau memblends. Jika ingin suasananya lebih mewah atau tidak terlalu manis, Anda bisa memadukan vanila dengan aroma lainnya. Contohnya seperti vanila dan juga lavender. Kombinasi maut ini untuk merelaksasi total dan juga mengatasi insomnia. Kemudian selanjutnya kombinasi antara vanila dan juga kayu manis atau cinnamon ya, itu menciptakan suasana musim gugur yang sangat hangat dan juga menenangkan. Selanjutnya di sini juga ada vanila dan cendana. Itu memberikan kesan elegan, eksotis dan juga menenangkan. Dan untuk Alkogers di rumah, pilih yang mana nih? Pilih aromaterapi yang merelaksasikan, segar ataupun menenangkan.

0: Suatu hari di sebuah kontrakan.
1: Eh kakak, kok punya lagunya Gesa kak? Yang sementara sendiri tuh.
2: Gak punya gue.
1: Kalau lagunya Westlife, ada kak? Yang You Belong With Me.
2: Ah ngaco lu. Itu juga gak ada.
1: Kalau lagunya...
2: Ah lu, ganggu aja lu. Lu gak lihat nih gue lagi main game.
1: Kalau lagunya...
2: Ada. Udah deh, lu dengerin ini aja.
3: Number one, Top Airplay.
4: Hot request 96.9 El Coca Radio Bali. Standing in
1: a crowded room. Ini apa kakak?
2: Makanya daripada lu pusing-pusing nyari lagu ke teman-teman, mending lu dengerin aja El Coga Radio Bali.
5: Yes, lagu-lagu asik cuma ada di El Coga Radio Bali. Bakal lebih asik lagi loh kalau lagu favorit Anda bisa masuk top airplay 10 lagu terasik di setiap minggunya. Buat yang penasaran lagu-lagu apa saja yang masuk, bertahan bahkan keluar di top airplay, atensi ya setiap hari Minggu jam 4 sore. Gak cuma itu, El Cogers juga bisa menyimak kabar seputar musisi yang lagunya ada dalam deretan lagu terasik ini. Ayo, request terus lagu kesukaan Anda agar menjadi bagian dari 10 lagu terasik di El Coga Radio Bali. Please back away from your radio.

kembali. Tidak terasa ya Elkogers, kita sudah memasuki jam 11 siang waktu Elkoger Radio Bali. Tandanya Ratu sudah menemani Anda selama 2 jam. Semoga tips terkait aromaterapi untuk rumah itu bisa menjadikan inspirasi untuk Anda memilih aroma yang cocok untuk nuansa rumah Elkogers. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Anda yang sudah setia mendengarkan wacana seputar wanita hari ini ya, dari awal sampai akhir. Dan jangan sampai ganti frekuensinya ya Elkogersnya, karena nanti juga akan ada High Noon siang nanti akan menghadirkan berbagai topik dan tips and trick yang menarik. Saatnya saya Ratinari pamit undur diri dari ruang dengar Anda ya. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa.

0: Talkoga Radio Bali.
1: Bu, itu si Rian kenapa nggak sekolah lagi?
2: Sekolah? Buat makan aja saya ngutang, Bu. Saya juga pengen anak saya sekolah, lihat dia sukses. Tapi tiap pagi Rian cuma bisa lihat temennya berangkat sekolah dan bantu saya cari kerja tambahan.
1: Bu, sekarang ada sekolah rakyat. Ada 166 titik yang tersebar di seluruh Indonesia untuk menjangkau 14.936 siswa.
3: Gratis?
1: Iya, Bu. Semua sudah diurus negara. Siswa yang bersekolah difasilitasi asrama dan fasilitas penunjang belajar lengkap seperti laptop, makan, serta layanan kesehatan gratis.
3: Berarti anak saya masih bisa punya cita-cita.
1: Bener, Bu. Sekolah rakyat tidak hanya membuka akses pendidikan, tapi juga menghadirkan kembali harapan bagi banyak keluarga. Tidak boleh ada anak bangsa yang tertinggal, karena masa depan Indonesia ada di tangan anak-anak kita.
4: Sekolah rakyat, cerdas bersama, tumbuh setara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.

0: 96.9 El Cobra Radio
1: Bali. Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
2: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
1: Ih, baca apa ngecek status sih?
2: Heh, gue lagi search buku novelisasi kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
1: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
2: Okay? Oke okay banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
1: Ini perpusai.
2: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Murah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di Era _Akses, info di info@cakralintas.net.id.

0: Radioku. Bukan ini radioku.
1: Bukan ini radioku.
0: Ih, kamu kok gitu sih? Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Ada ngaden awak bisa depang anak ngadanin. Kalimat pendek yang kaya makna ini menjadi pedoman hidup masyarakat Bali yang terus diwariskan turun-temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Malah, kalimat ini dijadikan tembang wajib bagi para orang tua dalam menasehati anak-anak mereka. Dengaden awak bisa depang anaki ngadanin. Bila diterjemahkan bebas ke dalam bahasa Indonesia, memiliki arti jangan

0: 96.9.
1: Duh, Leng semengan duduk di sini tidak dapat seekor ikan pun.
2: Weh, Pak Man, ngapain jadak-jodok tengah tepet di sisi tukade? Lagi dunas nomor ya.
1: Wah, kaget Pak Man, kaden ada dari medal. Pak Man lagi mancing nih. Dari pagi mulang umpan, jangankan lele, nyalian, parang timah, beceng-beceng sih ngada ngedutin.
2: What? Mancing? Gak salah. Lihat je, airnya butek gitu, merah gitu warnanya loh. Emang ada ikan bisa hidup di air kayak gini?
1: Oh iya bener ya, airnya merah, kotor dan bau. Bah, pertanda alam nih, memeding melah panak nih.
2: Ush, itu air limbah yang dibuang ke sungai Pak Man, udah pasti merusak ekosistem. Makanya Pak Man gak dapat ikan sama sekali, wong tempat hidupnya dirusak begini. Nah, kita sering dengar kata Trihita Karana, tapi baru dalam tataran slogan aja kan?
1: Meh, kok nyambung ke Trihita Karana? Berat sajan satuan nih.
2: Ya iyalah Pak Man, Trihita Karana kan konsep pelestarian lingkungan, kearifan lokal warisan nak lingser-lingser zaman dulu. Salah satunya menyarankan agar kita bisa membangun relasi yang harmonis dengan alam. Lalu, kalau lingkungan sudah tercemar begini, hubungan apa namanya Pak Man?
1: Saja ya nah. Nih mare calon mantu Pak Man yang top semelegun.
2: Ah Pak Man, bahasa apa tuh?
3: Alam telah memberikan kita kehidupan. Alam ini juga telah mempersembahkan pesona yang luar biasa indahnya kepada Bali. Sebagai kompensasinya, mari kita jaga kelestarian alam Bali. Melakukan tindakan-tindakan kecil dan sederhana seperti tidak buang sampah dan limbah sembarangan, serta bergotong royong membersihkan lingkungan adalah tindakan memuliakan alam sekaligus pengamalan Trihita Karana. Dengan Trihita Karana, kita juga menjaga Taksu Bali.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: 96.9
5: El Cobra Radio Bali.
6: Please back away from your radio.

0: penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi.

0: ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Elkoger Radio Bali. Halo Elkoger, apa kabarnya? Semoga sehat selalu semua ya. Tepat di tengah hari bareng Dani Basyari yang siap menemani siang Anda di High Noon tentunya hari Minggu tanggal 21 Juni 2026. Dan hari ini juga bertepatan dengan hari terpanjang dalam setahun di belahan bumi utara sana nih Elkogers. Tapi di Bali ya seperti biasa ya, matahari tetap setia menemani kita bersinar tanpa perlu bilang ya permisi. Apalagi kan ini siangnya terik banget ya. Dan lucunya juya beberapa hari itu sempat hujan nih Elkogers. Habis hujan tiba-tiba hilang lagi dan juga hujan lagi, terus sekarang terik lagi. Jadi semoga selalu jaga kesehatannya, minum vitamin C bila perlu ya. Apalagi sekarang di hari Minggu harus dipakai untuk istirahat yang banyak-banyak nih. Dan mudah-mudahan pagi hari tadi sudah diisi dengan hal-hal yang menyenangkan nih Elkogers. Kalau misalkan belum, ya nggak apa-apa karena masih ada siang dan sore yang bisa dimanfaatkan. Dan seperti biasa, bareng Dani Basyari di ajang High Noon, saya akan memutarkan lagu-lagu acik dari deretan musik Indonesia dan mancanegara. Dan tidak lupa juga saya akan berbagi banyak hal menarik untuk Anda sampai di jam 2 siang.

0: 9.9.
1: El Cobra Radio Club. Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
2: Gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
3: Eh, Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
4: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
2: Tenang aja. Kakak belinya di Dapur Prima kok.
3: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
2: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
3: Wah, aku baru tahu loh, Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh, Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
2: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
0: 96.9

96.9 Elkoger Radio Bali. Pernahkah Elkogers merasa kalau waktu zaman sekolah dulu itu seperti ya sekedar mengejar angka daripada mencari ilmu? Karena ingin hasil yang maksimal dengan usaha yang mungkin minimal nih Elkogers. Dan lahirlah metode legendaris yang pastinya sudah banyak dari kita mengadaptasinya. Apa itu? Ya sudah pasti sistem kebut semalam ya, atau SKS. Bak Bandung Bondowoso yang membangun candi dalam semalam, metode ini jadi senjata utama kita para penunda pekerjaan. Tapi apakah benar SKS atau sistem kebut semalam ini benar-benar efektif nih Elkogers? Karena secara ilmiah situasi terdesak memang memicu adrenalin yang memajamkan otak. Namun efek ini hanya sementara dan menyisakan kelelahan yang sangat hebat. Belajar dengan begadang hanya mengandalkan memori jangka pendek yang sudah pasti rapuh ya, itu membuat psikologis kita menjadi lemah. Dan ada sebutannya nih Elkogers, yaitu fenomena temporal discount, di mana tugas dianggap tidak penting jika tenggat waktu masih jauh. Dan sifat impulsif warisan leluhur kita pun yang seperti ini membuat kita lebih memilih tentang kesenangan yang sangat instan. Jadi kita ibarat kata sering menunda-nunda pekerjaan yang mungkin seharusnya bisa selesai di hari itu juga. Sayangnya sistem seperti ini ketika kita sering menilai kecerdasan hanya dari hasil jangka pendek, padahal sebenarnya kan kesuksesan itu sejati membutuhkan perencanaan, bukan sekedar keberuntungan di menit terakhir. Dan mungkin sistem ini apakah masih bisa untuk diandalkan atau tidak nih Elkogers?

96.9 Helkoger Radio Bali. Hari Minggu sudah pasti waktunya melakukan kegiatan bersama keluarga ya Helkogers. Dan salah satunya adalah berbelanja untuk memenuhi kebutuhan stok yang ada di rumah. Dan sudah pasti untuk berbelanja, tempat yang paling tepat adalah Klendis nih Helkogers. Karena Klendis lagi banyak sekali promo menariknya, seperti Grandville Abon Sapi Original yang 100 gram mendapatkan potongan harga sebesar Rp2.000. Dan juga setiap pembelian 2 pcs Promina Baby yang crunchy seaweed 20 gram mendapatkan free 1 pcs varian yang sama. Ada pula Little Joy Chicken Tempe yang 22 gram mendapatkan potongan harga sebesar Rp12.000. Ada pula Diabetasol Jumbo yang 950 gram yang berbentuk box ya, mendapatkan potongan harga sebesar Rp8.000. Dan juga ada Madu Rasa Premium yang 910 gram mendapatkan potongan harga sebesar Rp13.200. Dan masih ada banyak lagi dong ya Helkogers, promo-promo yang menarik yang ada di Klendis. Jadi tunggu apa lagi nih? Anda bisa segera datang dan berbelanja di Klendis terdekat, karena dengan Klendis memang yang terlengkap dan juga termurah.

96.9 Elkogia Radio Bali. Masih bingung nih Elkogers untuk menentukan pilihan mau kuliah di mana? Nah, Dani punya rekomendasinya nih Elkogers, kampus yang keren buat masa depan Anda. Boleh banget untuk langsung aja ke Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa atau FPST Unwar. Di mana Unwar ini di bawah naungan dari Yayasan Sri Kesari Warmadewa, dan kampus ini menjadi pilihan paling tepat untuk Anda yang ingin punya karir stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Boleh dicatat nih Elkogers, jadi pertanian zaman sekarang atau pertanian modern zaman sekarang itu tidak cuma tentang bercocok tanam ya, melainkan juga melibatkan teknologi, sains, dan pastinya inovasi tingkat tinggi. Dan FST Unwar punya 4 program studi terakreditasi unggul atau A yang bisa Anda pilih. Ada agri teknologi untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja, ada peternakan dengan kurikulum yang berbasis industri, ada pula teknologi pangan dan hasil pertanian yang mendukung ekowisata, serta manajemen sumber daya perairan atau perikanan yang berwawasan ekonomi biru dan berlandasan kearifan lokal Segara Kerti. Kuliah di sini sudah pasti dijamin nyaman karena staf pengajarnya terdiri dari profesor, dokter, dan juga magister yang berkualitas. Fasilitasnya pun juga mantap nih Elkogers, mulai dari kelas yang bersih dan tentunya ber-AC, ada pula laboratorium yang lengkap sampai free wifi dengan akses internet yang super cepat. Jadi sepertinya tidak perlu lagi nih Elkogers untuk berpikir lama-lama dan berlangsung saja putusan sekarang. Dan segera daftarkan diri Anda di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa, dan juga informasi lebih lengkap boleh banget kunjungi di sipanmaru.warmadewa.ac.id atau bisa menghubungi Bapak ya, Insinyur Iwayan Sudiarte MP di 081338665310. Boleh juga ke Bapak Dr. Inangah Mulyarte SSI MSI di 081338576547.

96.9 Ilkoger Radio Bali. Tepat sekarang sudah jam 1 siang Ilkogers. Itu artinya sudah setengah jalan kita melewati hari Minggu ini. Dan tentunya masih bareng Dani Basyari di High Noon hari Minggu tanggal 21 Juni 2026. Dan Dani mau sedikit bertanya Ilkogers, tadi makan siangnya sudah atau belum nih? Kalau misalkan sudah, selamat. Akhir artinya perut Anda sudah terisi dan mungkin ada Anda adalah orang yang hidupnya terorganisir dengan baik nih Ilkogers, karena sudah mempunyai jadwalnya sendiri untuk misalkan bangun jam berapa, terus sarapan jam berapa, makan siang jam berapa dan sebagainya, itu sudah terjadwal dan mungkin itu ada artinya Anda adalah orang yang terorganisir dengan baik. Dan kalau misalkan belum nih Ilkogers, nah itu adalah tanda-tanda bahaya, karena mungkin perut Anda sudah mulai keroncongan nih. Dan boleh deh siap-siap untuk mungkin sudah mencari menu makan siang yang enak mungkin ya di Google, mencari resepnya. Atau kalau misalkan lagi mager, itu bisa banget untuk pesan online ya kan, apalagi di zaman sekarang itu sudah banyak banget yang mempermudah kehidupan kita. Dan di hari Minggu siang ini tentunya juga di walaupun di Bali sekarang langitnya itu terik ya, awan juga kurang, tapi rasanya apa istilahnya ya, anginnya atau udaranya itu sepertinya kayaknya enak banget nih Ilkogers untuk santai. Walaupun anginnya lumayan juga, mungkin di siang-siang begini minum es krim, terus juga rebahan di kamar, memasang AC yang mungkin juga ininya apa namanya itu suhunya dikurangin itu sampai 18 tuh, wah kayaknya itu enak banget tuh Ilkogers. Dan di hari Minggu ini juga masihnya kita masih bareng Dani 1 jam ke depan lagi. Dan jangan lupa juga untuk mungkin mempersiapkan beberapa hal yang akan dibawa untuk hari Senin besok, karena kan walaupun sekarang hari Minggu dan masih siang, itu tidak ada kata terlambat menyiapkan sesuatu di hari Senin besok.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini El Koga Radio Bali.

96.9 Elkogar Radio Bali. Ngomongin tentang makan siang nih Elkogars, mungkin dari kita itu merasa kalau jika ketika makan, kalau misalkan gak ada nasi itu ibarat kata itu belum makan ya Elkogars. Karena memang di Indonesia itu merupakan konsumen nasi terbesar ketiga di dunia. Dan kita begitu mencintai nasi karena harganya yang terjangkau, mudah didapat, mudah dimasak, dan rasanya yang memang sulit digantikan. Namun di balik kenikmatan dari nasi, apakah kita perlu mulai mewaspadainya nih Elkogars? Karena memang nasi putih kan memiliki indeks glikemik yang tinggi. Artinya karbohidrat di dalam dari nasi itu cepat diproses menjadi gula darah. Jika energi sebesar itu tidak segera dibakar melalui aktivitas fisik, ia akan menumpuk menjadi lemak atau meningkatkan resiko diabetes. Dan lantas, mengapa nenek moyang kita tetap sehat meski makan nasi selama berabad-abad nih? Karena jawabannya sederhana, Elkogars. Mereka jauh lebih aktif bergerak dan variasi pangan mereka jauh lebih beragam dibandingkan dengan kita di zaman sekarang. Dan nasi bukanlah satu-satunya sumber karbohidrat yang kita punya di Indonesia. Banyak pula beberapa daerah yang memiliki pangan lokal seperti jagung, singkong, hingga sagu yang nutrisinya tidak kalah hebat dari nasi. Menikmati nasi memang tentu tidak ada salahnya. Namun tidak ada salahnya juga buat kita untuk memulai melirik sumber karbohidrat lain yang lebih variatif. Dan bukankah kekayaan pangan Nusantara kita ini memang layak untuk kita jelajahi lebih luas lagi kan Elkogers?

96.9 Okoga Radio Bali. Siapa di sini yang hobi kerokan saat merasa tidak enak badan, ya Kogars? Bagi kita orang Indonesia ya, mungkin istilah masuk angin sangat melekat dalam keseharian kita. Tapi tahukah Anda bahwa dalam dunia medis barat, penyakit ini sebenarnya tidak pernah ada loh, ya Kogars. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi pada tubuh kita sampai kita mengenal dengan istilah masuk angin ini? Jadi gejala masuk angin sangat beragam, Melkogars, mulai dari pusing hingga mual, dan faktanya gejala ini bisa disebabkan oleh ratusan jenis virus yang berbeda. Kita sering menyebutnya sebagai masuk angin mungkin karena enggan menghadapi kenyataan medis yang lebih kompleks. Sebagai solusinya, banyak orang memilih kerokan, dan konon kerokan ini semakin merah bekasnya, semakin pula banyak angin yang keluar. Ya, padahal sensasi hangat itu muncul karena pembuluh darah kapiler kita yang membengkak akibat gesekan. Dan juga biasanya ketika kerokan kan kita pakai minyak angin ya, bukan karena angin yang keluar tuh, Elkogers. Dan kerokan memang memberi rasa nyaman sesaat, namun tidak menyembuhkan penyakit secara tuntas. Dan jika tubuh terasa tidak sehat, sebaiknya kita cari tahu dulu nih penyebab pastinya apa, bukan sekedar menanggapinya seperti masuk angin dan sebagainya. Bagaimanapun tentang kesehatan kita, mungkin kita masih sering percaya pada khasiat kerokan.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Sakitnya tuh di sini.
3: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
2: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
3: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
2: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
3: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
2: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
4: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
5: Ingin belanja murah dan nyaman, Klendi Smart pilihan yang termurah.
6: Suatu hari di sebuah kontrakan.
7: Eh kakak, kok punya lagunya Gesa kak? Yang sementara sendiri tuh.
8: Gak punya gue.
7: Kalau lagunya Westlife, ada kak? Yang You Belong With Me.
8: Ah ngaco lu. Itu juga gak ada.
7: Kalau lagunya...
8: Ah lu, ganggu aja lu. Lu gak lihat nih gue lagi main game.
7: Kalau lagunya...
8: Ada. Udah deh, lu dengerin ini aja.
0: Number one, top airplay.
9: Hot request.
0: 96.9 El Koga Radio Bali.
10: Standing in a crowded room.
7: Ini apa kakak?
8: Makanya, daripada lu pusing-pusing nyari lagu ke teman-teman, mending lu dengerin aja El Koga Radio Bali.
3: Yes, lagu-lagu asik cuma ada di El Koga Radio Bali. Bakal lebih asik lagi loh kalau lagu favorit Anda bisa masuk top airplay 10 lagu terasik di setiap minggunya. Buat yang penasaran lagu-lagu apa saja yang masuk, bertahan bahkan keluar di top airplay, atensi ya setiap hari Minggu jam 4 sore. Nggak cuma itu, El Kogers juga bisa menyimak kabar seputar musisi yang lagunya ada dalam deretan lagu terasik ini. Ayo, request terus lagu kesukaan Anda agar menjadi bagian dari 10 lagu terasik di El Koga Radio Bali.

96.9 El Kogar Radio Bali. Pernahkah Anda bertanya nih El Kogars, mengapa kita selalu diminta untuk bertanda tangan dalam dokumen-dokumen resmi ya? Apakah ini sekedar formalitas atau ada sejarah panjang di baliknya? Dan mengapa ada tanda tangan yang indah sementara yang lain mungkin justru tampak seperti benang kusut? Mari kita telusuri nih El Kogars, asal usul dari tanda tangan. Jadi tradisi ini dimulai sejak zaman Yunani dan Romawi kuno untuk meningkatkan nilai sebuah karya. Di Eropa abad ke-17, tanda tangan populer sebagai simbol persahabatan. Dan di Indonesia sendiri, penggunaan tanda tangan ini sebagai pengesahan administrasi mulai membudaya sejak masa kolonial Belanda dahulu. Karena sistem hukum kita mengadopsi tradisi tersebut, kebiasaan ini bertahan hingga saat ini. Dan menariknya, di Jepang dan di Cina, stempel pribadi justru memegang kendali atas peranan yang lebih krusial untuk melegalkan dokumen dibandingkan tanda tangan seperti yang kita lakukan ya. Jadi entah tanda tangan kita rapi atau menyerupai coretan, tidak perlu berkecil hati nih Kogars, karena setiap tanda tangan atau setiap coretan itu membawa identitas uniknya dari diri kita sendiri.

0: Hadeh, punya suami persis pan balang tamak, ada aja yang diakalin. Ji, Ji, Mih Dewa Ratu, kenapa halaman sempit gini dicongcong-congcong? Mau buat apa, Ji?
1: Mau tak jadiin tempo modern, Bu? Tuh, bagus ya. Bisa jadi meja untuk santai juga. Aji gitu loh.
0: Tebel. Duh, Haji, rumah kita tipe 3S gini. Sana sini sempit. Mana bisa dibuatin begitu?
1: Bisa, Bu. Justru karena sempit tuh kita harus kreatif. Ada selah 80 cm, bisa kita jadikan tebel modern. Pelan-pelan kita sudah nerapin zero waste. Sampah dapur harian kita, sampah ritual kayak canang yang jelas semua adalah organik. Celepin dini, rumah kita bersih dan bisa jadi subur karena menghasilkan kompos.
0: Terus sampah plastik dan anorganik lainnya gimana?
1: Untuk sampah plastik, kita pilih dari rumah dan diproses ke TPS 3R. Hasilnya bisa jadi barang yang bisa mendatangkan pis, cuan. Sampah tuh nggak lagi jadi masalah, malah jadi berkah. Dengan tebel modern, sampah organik bisa jadi pupuk.
0: Wah, kalau begitu tiap keluarga bisa mandiri ya? Nggak perlu tunggu TPA penuh lagi?
1: Betul. Bayangin deh, kalau semua orang ngolah sampah dari rumah, pulau ini bakal tetap bersih, indah, sehat buat anak cucu kita nanti. Daripada protes, ngabisin energi. Mending siapin sampah organiknya biar langsung dimasukin sini.
2: Sampah bukan sekedar dibuang, tapi harus dikelola. Mari kelola sampah dari sumbernya. Bersih dari rumah, lestari untuk Bali. Karena Bali bukan hanya destinasi, tapi rumah kita bersama. Mari kelola sampah dari sumbernya, agar Bali resik, becik, lan acik.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 96.9
4: dari Kecubung 27 dan Pasar Bali. Inilah Elkoga FM.

96.9 Lokoge Radio Bali. Meskipun mata kita sudah terasa berat dan mungkin energi kita tinggal 5 watt nih Lokogers, kita pasti akan memaksakan diri agar tetap terjaga demi menonton pertandingan sepak bola. Apalagi di bulan ini sudah mulai yang namanya FIFA World Cup ya, atau Piala Dunia Sepak Bola. Dan pertanyaannya, mengapa kita rela mengorbankan waktu istirahat yang berharga hanya untuk menatap layar kaca di tengah malam? Apa sebenarnya yang membuat olahraga ini begitu memikat hingga mampu mengalahkan rasa kantuk kita? Ternyata saat menonton bola, Nilkogers, otak kita dibanjiri hormon yang memicu perasaan bahagia hingga stres saat tim kesayangan kita kebobolan. Inilah yang membuat kita rela menukarkan waktu tidur demi sensasi emosional tersebut. Dan selain itu, sepak bola adalah drama yang nyata dan penuh dengan aksi heroik seperti tendangan salto, penyelamatan kiper yang fantastis, hingga momen kontroversial yang menghebohkan dunia. Belum lagi ikatan emosional terkait tanah kelahiran dan nasionalisme yang membuat kita merasa menjadi bagian dari perjuangan tim di lapangan. Dan itu semua mungkin bagi kita Nilkogers yang hobi begadang demi bola, kita tidak sendirian. Karena jutaan orang di seluruh dunia pun rela melakukan hal yang sama. Dan sekarang sebelum kita kembali begadang untuk mendukung tim kesayangan kita nih, pastikan sudah menyiapkan cemilan dan jangan sampai bangun kesiangan ya, karena besok sudah mulai hari Senin.

96.9 LKGR Radio Bali. Bagi sebagian orang, mungkin huruf R bisa menjadi mimpi buruk yang sulit diucapkan. Tapi kondisi ini sering kita sebut dengan cadel ya LKGers. Dan banyak yang bertanya nih, apakah ini merupakan sebuah kutukan, sebuah penyakit, atau sekedar takdir yang tidak bisa dirubah? Jadi secara medis, cadel adalah kondisi ketika seseorang sulit melafalkan huruf tertentu. Bukan hanya R ya, tapi konsonan lain seperti S atau Z. Itu penyebabnya bisa karena masalah pada organ bicara, seperti ukuran lidah yang tidak ideal, posisi gigi yang mungkin tidak rata, hingga membran di bawah lidah yang terlalu pendek. Namun banyak pula anak kecil yang cadel karena kemampuan bicara yang belum matang. Jika dibiarkan hingga dewasa, ini bisa menjadi kebiasaan yang sulit dihilangkan karena telah menetap di memori otot kita. Jadi cadel ini bukanlah akhir dari segalanya, Lkogers. Banyak tokoh sukses yang tetap percaya diri meski memiliki kesulitan artikulasi berbicaranya. Intinya keterbatasan fisik bukanlah penghalang untuk tetap berprestasi ya. Bagaimanapun juga, apakah cadel ini justru membuat seseorang terlihat lebih unik nih, Lkogers?

0: 96.9 LKGR Radio Bali. Sudah jam 2 siang nih LKGRs, itu tandanya high noon sudah resmi berakhir. Karena 2 jam tadi, semoga cukup menemani siang minggu Anda dengan baik nih LKGRs. Baik yang tadi makan siang sambil dengerin lagu, sambil rebahan, atau mungkin sambil dengerin Dani Yeping nih ya. Atau yang masih di luar menikmati hari-harinya bersama keluarga dan orang yang disayang ya. Dan juga hari Minggu pastinya masih punya sore yang lumayan panjang nih Elkogers. Manfaatkanlah sebaik mungkin sebelum besok Senin datang dan mengetuk pintu kita lagi. Untuk itu Dani Basyari pamit undur diri dari ruang dengan Anda. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang and goodbye.
1: Point nine. The best music. 96.9.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka ngelawar capung, gedenan bel. Orang Bali tentu tidak lazim mengolah daging capung yang ukurannya tergolong kecil untuk dijadikan lawar. Karena umumnya lawar diolah dari daging ayam, bebek, kuir, atau babi. Dan jika kita pikirkan, membuat lawar capung tentu sebuah pekerjaan yang cukup menguras tenaga. Mulai dari mengumpulkan capung, menyiapkan bumbu, hingga mengolahnya menjadi lawar. Repot kan? Hasilnya pun sedikit. Beruntung, ngelawar capung hanyalah sebuah sesenggakan atau pengibaratan sesuatu. Dan pesan yang bisa ditangkap dari sesenggakan buka ngelawar capung gedenan bea adalah agar kita diharapkan mampu mengatur sebuah pekerjaan. Jangan sampai pekerjaan yang begitu besar dan merepotkan hanya membuahkan hasil yang kecil, tidak berharga, atau bahkan sia-sia.

0: Yoga FM. Suatu hari di sebuah kontrakan.
1: Eh kakak, kok punya lagunya Gesa kak? Yang sementara sendiri tuh.
2: Gak punya gue.
1: Kalau lagunya Westlife ada kak? Yang You Belong With Me.
2: Ah ngaco lu. Itu juga gak ada.
1: Kalau lagunya
2: ah lu ganggu aja lu. Lu gak lihat nih gue lagi main game.
1: Kalau lagunya
2: ada.
1: Udah deh, lu dengerin ini aja.

0: 96.9 El Coca Radio Bali. Standing
1: in a crowded room. Ini apa kakak?
2: Makanya daripada lu pusing-pusing nyari lagu ke teman-teman, mending lu dengerin aja El Koga Radio Bali.
3: Yes, lagu-lagu asik cuma ada di El Koga Radio Bali. Bakal lebih asik lagi loh kalau lagu favorit Anda bisa masuk top airplay 10 lagu terasik di setiap minggunya. Buat yang penasaran lagu-lagu apa saja yang masuk, bertahan bahkan keluar di top airplay, atensi ya setiap hari Minggu jam 4 sore. Nggak cuma itu, El Kogers juga bisa menyimak kabar seputar musisi yang lagunya ada dalam deretan lagu terasik ini. Ayo, request terus lagu kesukaan Anda agar menjadi bagian dari 10 lagu terasik di El Koga Radio Bali.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C? Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.9 FM El Cobra Radio Bali.
1: Wah, ada berita keren nih. Ditemukan manusia berkepala ikan di dekat sumur. Hah? Masa sih?
2: Hey, Ardi, ngapain serius amat sih mandangin HP? Wih, mentang-mentang punya HP canggih nih, diliatin sebegitunya.
1: Heh, Caca, ini nih, Cah, aku dapat berita-berita unik. Lihat nih, ada berita tentang presiden bakal memecat menteri berinisial XYZ. Wah, parah nih.
2: Eh, hati-hati, hoax tuh. Tahu hoax kan? Itu loh yang sering dibilang hoax sama orang-orang.
1: Hah? Hoax? Apaan tuh? Gak ngerti ya?
2: Ya elah, hoax aja kamu gak ngerti. Hoax itu sebuah pemberitaan palsu dari media untuk menipu atau mengakali pembaca dan pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Padahal yang membuat berita palsu itu tahu kalau berita itu gak benar. Dan yang tren sekarang ini nih, kalau hoax itu telah menjurus kepada fitnah dan ujaran kebencian. Eh, bentar deh. Kamu gak lagi buka sosmed kan?
1: Lah, ini aku lihatnya malah di media sosial. Kayak konten berita gitu. Tapi belum aku cek sih semua isi beritanya. Cuma baca judulnya doang. Kamu sih keburu datang. Jadi gak sempet baca deh.
2: Wah, bagus lah. Usahakan deh kalau ada konten berita yang terkesan gak masuk akal, dibaca dulu situs yang dicantumin. Kalau mencurigakan, mending gak usah dibuka. Karena kalau kamu iseng-iseng klik, nanti akun media sosialmu diretas. Terus nge-share konten yang gak bener juga secara otomatis. Mau kayak gitu?
1: Idih, gak mau lah. Aduh, makasih banget ya, Cah, infonya. Harus jadi pengguna internet yang cerdas nih.
2: Yap, sudah waktunya kita jadi pengguna internet yang cerdas. Harus bisa memilah, memilih, serta menyaring mana informasi yang tepat untuk kita terima ataupun untuk di-share kembali.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
0: 96.9

0: Hai Elkoders, sekarang waktunya buat dengerin Top Airplay 10 tanggal lagu terasik minggu ini di Elkoga Radio Bali.
1: 6.9 Elkoga Radio Bali. Halo Elkoger, selamat sore. Ada Agung Prabafamsa kali ini menemani ruang dengar Anda hingga di jam 6 sore nanti. So, stay close.

0: TV라디오쿠
1: 못간 TV라디오쿠
0: 못간 TV라디오쿠
1: 이게 나무 거기 또세
0: 나무 향기 토이가 라디오쿠
1: 아노 에헤 kenapa kalian berkelahi
0: ini dia rebut radioku aku kan mau dengerin radio te
1: ah radio te mendingan radio pe kalian kuno itu radio yang kurang aci ini radio yang aci dengerin dong
2: 96.9
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

96.9 Elkoger Radio Bali. Halo Elkoger, selamat sore. Gimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Ya, akhirnya Elkoger selama 3 minggu saya hiatus ya kan, karena ada something not good for my legs. Jadi sekarang sudah bisa nih nemenin Elkoger untuk ya di ajang Top Airplay. Bayangin, baru banget siaran ya dari sekian lama, langsung Top Airplay. Ya oke, enggak masalah. Intinya selama 2 jam ke depan nih Agung Prabafamsa siap menemani ruang dengar Anda yang mau request lagu nanti dari jam 5 hingga jam 6, dan sekarang saya akan memutarkan 10 lagu yang sering di request pada seminggu belakangan ya. Tepat di tanggal 14 Juni hingga tanggal 20 Juni 2026. Alright, dan bagi Anda yang mau request lagu sekarang boleh banget ya, tapi nanti akan saya puterin melalui WhatsApp kita 081236155969, Instagram @elkogafm, serta Facebook Elang Kosa Gagana. Alright Elkogers, ini dia top 10 kita untuk peringkat 10. Ada Neck Deep dengan Wish You Were Here.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Elkoge Radio Bali. Itu dia Elkogers, peringkat 10 dan 9 kita. Yang paling bawah ada Neck Deep dengan Wish You Were Here. Terus yang ke-9 ada Ariana Grande yang We Can Be Friends. Dan lagu ini mempunyai persamaan yang begitu emosional nih, lagu dari maknanya ya. Dari Neck Deep tersebut, lagu ini ya berada di album The Peace and the Panic. Panic ya, yang dirilis tahun 2017, yang dimana perasaan kehilangan begitu mendalam dan kerinduan kepada seseorang yang sudah pergi. Dan lagu ini tuh dirilis tahun 2017, bergenre pop punk, dan langsung banget ditulis oleh Ben Barlow ataupun vokalis dari Neck Deep berdasarkan pengalaman kehilangan teman dan ayahnya sendiri, dan menjadi lagu yang paling emosional dalam lagu, bukan lagu tapi album ya, The Peace and the Panic. Sedangkan dari Ariana Grande yang We Can Be Friends, lagu ini tuh sama ya, seperti perasaan cinta yang masih terpendam setelah hubungan romantis berakhir. Liriknya, "We can be friends, but I'd like to just pretend," yang menunjukkan masih ada cinta tertinggal, seakan ingin tetap bersama namun takkan pernah bisa selamanya. Dan lagu ini juga video musiknya ya baru dirilis bersama lagunya bareng-bareng. Biasanya kan orang lagu dulu dirilis baru video klipnya, tapi ini beda, barengan. Dan kedua lagu ini berbeda tema. Neck Deep kehilangan orang yang meninggal, sedangkan Ariana Grande tentang gagal move on ataupun gamon dari mantan kekasihnya. Alright, kita lengserkan dulu lagu Neck Deep dan Ariana Grande. Ini dia top 8 kita dengan Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi.

0: gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Eh, Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja. Kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh, Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh, Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
0: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

96.9 Elkoger Radio Bali. Masih bingung nih Elkogers, mikirin kuliah mau di mana? Tenang, Agung Prabafamsa merekomendasikan Anda kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa, kerap disapa Unwar. Kenapa? Pertama, Unwar bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Terus kedua, buat Elkogers nih yang mempunyai pilihan logis, memiliki karir yang stabil, terus berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal potensial berkembang. Pertanian modern untuk saat ini tidak hanya tentang bercocok tanam, tetapi juga melibatkan teknologi, serta menawarkan tantangan nih buat Elkogers yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Ada 4 program studi terakreditasi unggul A yang bisa dipilih. Pertama, ada agroteknologi. Itu berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi, serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan, yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika landscape guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulum berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Kedua, ada prodi peternakan yang dimana mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan pun sesuai ya dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Ketiga, ada prodi teknologi pangan dan hasil pertanian. Nah, prodi ini tuh berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri pangan mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Terakhir, prodi manajemen sumber daya perairan perikanan. Berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals SDGs. Prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Kenapa harus milih Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi di UNWA? Karena staf pengajarnya nih, Elkogers, terdiri dari dosen tetap, dibantu ya, oleh staf pengajar dari instansi kedinasannya langsung dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Lihat juga fasilitas kampus yang disediakan. Kelas bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. So, Elkogers, nggak perlu mikir lama-lama lagi, putusin sekarang juga ya, segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Informasi lebih lengkap bisa Anda kunjungi website kami sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Wayan Sudiarta dengan nomor telepon 081338665310 atau Inengah Mulyarta 081338576547.

0: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
1: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
0: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
2: bulan Juni 2026.
0: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis lantai 3 Misanto Cavidalo di cabang Klendis terdekat atau melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendisgrosirbali.

96.9 Elkogia Radio Bali. Tadi udah saya puterin ya beberapa lagu yang udah masuk top 8 kita. Ada Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, yang nomor 7 ada Sal Priadi, ada Titik-Titik di Ujung Doa. Terus tangga lagu yang ke-6 ada Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Dan yang ke-5 turun ya, ada Avril Lavigne dengan I Will Be. Sepertinya Sal Priadi, Lomba Sihir sama Avril Lavigne udah sering banget saya bahas ya makna lagunya. Karena memang lagu ini hampir setiap weekend masuk aja di top airplay. Nah, untuk Sesi Potret ini jarang banget ya. Dan ini merupakan salah satu karya terbarunya, bukan baru-baru banget sih, tapi yang dirilis tahun 30 Januari 2026 yang lalu nih. Yang turut menggandeng kakak kandungnya ada Ari Lesmana ya. Lagu ini ditulis langsung oleh Enau sebagai representasi dari berbagai kisah orang-orang di sekitarnya, termasuk pengalaman sang istri yang berkaitan dengan duka kehilangan, rasa bersalah, penyesalan, serta kerinduan terhadap orang tercinta yang telah tiada nih. Melalui lagu ini, Enau juga ingin menyampaikan pesan tentang pentingnya waktu bersama orang-orang yang kita sayangi. Dan ia juga menyoroti bagaimana gengsi kerap membuat seseorang menunda untuk bertemu atau sekedar memberikan pelukan hangat, hingga akhirnya waktu tersebut tak bisa diulang kembali. Sesi Potret pun menjadi pengingat ya bahwa waktu bersama orang-orang tercinta sangatlah berharga dan tidak bisa diulangi kembali. Enau juga turut mengajak pendengar untuk tidak menunda menyampaikan rasa sayang sebelum semuanya berubah menjadi penyesalan. Begitu dalam banget ya. Emang lagu ini pas dirilis banget, bukan pas banget ya. Emang dikhususkan untuk bulan puasa kemarin, karena begitunya lagu ini deep banget, oke? Okay? Itu dia peringkat ke-6. Peringkat ke-5 udah. Sekarang kita masuk ke top 4. Ada band legendaris Indonesia bernama Peter Pan nih dengan Hayalan Tingkat Tinggi.

0: El Coca Radio Bar.
1: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
2: 96.9
0: FM El Cobra Radio Bali.

0: Radio Bali. Itu dia runner up kita dengan Hindia berjudul Kids. Top 3 ada Perunggu Ini Abadi, dan keempat ada Peter Pan Hayalan Tingkat Tinggi. Sepertinya ya pada top airplay minggu ini memang didedikasikan ya untuk Baskara Putra, karena dari 10 lagu ini ada 3 lagu yang suaranya dia. Yang pertama tadi Lomba Sihir peringkat 8 ya, yang melompat lebih tinggi itu kan ada Baskara Putranya. Terus yang kedua ini Hindia Kids. Yang pertama ini ada unsur Hindianya. Cuma Hindia di sini sebagai featuringannya bersama seorang perempuan berbakat nih, Alkogers. Apakah dia? Ini dia. Kita dengarkan bareng-bareng top airplay minggu ini.
1: Number 1 top airplay.
2: Request 96.9
1: El Conca Radio Bali.

0: 96.9 Elvogia Radio Bali. Ini dia Top Airplay minggu ini. It Gita featuring dengan Hindia dengan Masih Ada Cahaya. Banyak netizen mengatakan lagu ini tuh lagu rohani. Ya, saya sesimpel video klipnya itu di gereja ya. Terus memang judulnya juga Masih Ada Cahaya, seperti kita tuh walaupun gagal tapi masih ada cahaya dan masih ada harapan. Walaupun sekecil itu harapannya, jika masih dikejar, kejarlah. Wow, begitu puitis sekali. Alright, Elkogers, karena Top Airplay programnya udah habis, jadi saatnya kita pindah segmen ya. Oke, buat Elkogers yang mau request lagu, udah bisa ya melalui sosial media kita. Ada WhatsApp 081-236-155-969, Instagram at elkogafm, serta Facebook Elang Kosa Gagana. Oke, okay? Untuk, ya buat Elkogers nih, untuk kita pengingat ajangnya selesai dari Top Airplay, kita dengarkan pesan-pesan berikut ini.
1: Terima kasih sudah dengerin Top Airplay 10 tanggal lagu terasik minggu ini di Elkoga Radio Bali.
2: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya, rugi gak sih nyanyiin kita?

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

ada Radio Bali. Walaupun bukan bulan September sekarang, tapi untuk Kadek Giri Mahendra yang udah request lagu Green Day yang Wake Me Up When September Ends, rasa putarin, semoga terhibur. Dan boleh banget request seperti lagunya Gigi yang 11 Januari, walaupun sekarang udah lewat Januarinya, nggak apa-apa. Oke, lanjut di sini yang mau saya bacain lagi ada Madhendra dari Tabanan, udah request lagu Kotak, judulnya Haters. Krim salam buat aku yang lagi santai sambil ngeteh. Buat bosku, terima kasih dan selamat bertugas. Last but not least, ada Nyoman Latri yang gabungan dari Abian Semal, mau request lagu Tulus, judulnya Diri. Krim salam buat sahabat Elkogers dan Pak Agungnya aja. Terima kasih kembali. Hari

0: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
1: Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir memang komplit dan murah, cuy. Harganya grosir.
0: Iya, kalau gitu ayo kita borong semua.
2: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Perlengkapan bayi, ya, Candy Grosir, terlengkap dan termurah.

96.9 Okogia Radio Bali. Memang Piala Dunia tahun ini cukup sedikit gini ya, mendebarkan ya. Dari pertandingan grup stage yang pertama deh, seperti Spanyol ditahan imbang 0-0 oleh Kepulauan Cabo Verde lah ya. Terus juga seperti beberapa negara Asia yang kalau nggak menang ya seri, cuma di putaran kedua agak melempem dikit. Tapi tadi dini hari itu jujur El Koger seru-seru banget ya. Mulai dari Belanda lawan Swedia. Banyak orang mengira Swedia akan mudah menang karena Belanda kan seri lawan Jepang 2-2. Namun kenyataannya berbalik. Malahan ngebantai Belandanya ya. Dan semua gol, total 6 gol terjadi pemain Premier League ya. Dari Brian Brobey, itu pemain dari Sunderland. Terus ada Cody Gakpo dari Liverpool. Dan ada Somerville dari West Ham United. Sedangkan Swedia, itu ada Anthony Elanga dari Newcastle United nih Alkogors. Itu seru, saya nonton ya bareng saudara saya. Terus lanjutan Jerman lawan Pantai Gading. Wah, ini pelatihnya di top sih. Kalau nggak digantikan Florian Wirtz dengan Dennis Undav, itu sepertinya akan kalah 0-1 ya oleh Pantai Gading. Karena di menit 30 itu ada si Frank Kessié yang berhasil bobol awal. Cuma di babak kedua itu pergantian pemain yang dilakukan oleh pelatih Jerman. Pemasukan Dennis Undav jujur. Masuk El Kogers 2 gol di menit 68 dan 90 menit plus 4 menit ya. Dan terus Ekuador lawan Curacao itu hasilnya seri. Dan siangnya ada Jepang melawan Tunisia. Cukup lumayan bantai ya. 4-0 tanpa balasan. Dan nanti itu ada di grup H, sedangkan di grup G juga. Kalau di grup H, nanti jam 00.00 Wita ya, jam 12 malam tepat, itu ada Spanyol lawan Arab Saudi. Ini jujur agak seru ya. Jadi kalau di atas data, di atas kertas, ya pasti Spanyol akan unggul. Tapi kita nggak tahu seperti apa Spanyol akan melaju. Karena track record minggu lalu itu kan ditahan imbang 0-0 ya oleh Cabo Verde, oke? Terus juga ada Uruguay lawan Cabo Verde, seperti biasa pasti Uruguay banyak orang yang memimpin. Terus Belgia Iran ya Belgia, dan ini Selandia Baru dan Mesir. Wah, ini agak tidak keprediksi ya. Tapi menurut Agung Prahba Famsa sepertinya Mesir akan lebih unggul. Tapi kalau ditanya Agung Prahba Famsa, Piala Dunia ini dukung siapa sih? Of course, the Three Lions, England. Peminat nomor satu England ya, Alkogers. Tapi, Portugal ya, aduh, say goodbye lah ya kalau kata saya. Karena dari track record lawan klub lo ya, satu sama nih Portugalnya. Lawan siapa, Alkogers? Tentu lawan gini ya. Lawan Kongo. Nah, ini kan agak janggal gitu.

0: PT Klendis Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
1: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Sririt yang akan segera dibuka.
0: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
2: bulan Juni 2026.
0: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiscrossirbali.
3: The Amazing FM, El Cougar Radio Bali.

terperosok ke dalam jurang. Tak tahu mana yang dibutuhkan ataupun sekedar diinginkan. Dan kini aku akan berjuang keluar dari pacuan.

96.9 LKGR Radio Bali. Masih bingung mikirin kuliah di mana? Nih, saya rekomendasikan kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Kenapa? Unwar bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Terus bagi LKGers nih yang mempunyai pilihan logis, memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal potensial berkembang, pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Ada 4 program studi terakreditasi unggul A yang bisa LKGers pilih. Pertama, ada agroteknologi. Konsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika landscape guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulum berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Kedua, prodi peternakan. Mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, seperti teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan pun sesuai ya dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Ketiga, prodi teknologi pangan dan hasil pertanian. Nah, prodi ini berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri pangan mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Terakhir, ada manajemen sumber daya perairan atau perikanan. Berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals SDGs. Prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Kenapa harus milih Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi di UNWAR? Pertama, staf pengajarnya. Terdiri dari dosen tetap dibantu langsung oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Lihat juga fasilitas kampus yang disediakan. Kelas bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. So, enggak perlu mikir lama-lama lagi, LKGers. Putusin sekarang juga ya. Segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi Universitas Warmadewa. Informasi lebih lengkap bisa Anda hubungi Iwayan Sudiarta 081-338-665-310 atau Inengah Mulyarta 081-338-576-547 atau bisa langsung Anda kunjungi website kami sipenmaru.warmadewa.ac.id.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini El Koga Radio Bali.

96.9 LKG Radio Bali. Ada Adi Suputra di sini yang udah gabungan dari Jagapati ya, yang request lagu Peter Pan judulnya Ada Apa Denganmu. Terus kirim salam untuk Mbah Agung Prapa Famsa aja. Thank you dan selamat bertugas. Selamat bertugas juga. Ada juga di sini Cahyana yang udah gabung.

Ian dari seputaran Semarapura. Salam kenal Bro Agung. Ya, salam kenal juga ya. Penyiar baru ya? Oh enggak sih. Udah 3 minggu saya off air dulu ya, karena ada satu hal yang memang enggak harus disingkirkan dan tidak bisa digantikan ya, karena sakit. Di sini katanya mau request lagunya For Events Penyangkalan. Kirim salam buat Bro Agung Prabafam saja dan El Kogas. Terima kasih. Terima kasih kembali. Ada juga di sini Riantika yang gabungan ya, request lagu Bruno Mars yang Risk It All. Lagunya udah saya puterin, semoga terhibur.

0: payung teduh dengan untuk perempuan yang sedang dalam pelukan telah membawa kita berada di jam 6 sore waktu El Foge Radio Bali. Thank you so much yang sudah atensi dari 2 jam ke belakang pas program Top Airplay dimulai ataupun dari ajang notok jam 3 ya. Karena sudah jam 6 itu tandanya Agung Prabafamsa harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan and goodbye.
1: Radio.

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi, Indonesia Raya.

96,9 FM Alkoga Radio Bali, balik lagi ya bareng Arya Wijaya di sini yang akan menemani 2 jam Anda di ajang Home Sweet Home hari ini. So, stay tuned guys.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

Dari Haya Haya Lo El Fogers, satu single dari Seikoji ya dengan judul Hola, membuka kebersamaan kita di ajang Home Sweet Home hari ini di tanggal 21 Juni 2026 di hari Minggu lebih tepatnya ya, dan besok sudah hari Senin aja. Gak terasa nih El Fogers, entah kenapa akhir-akhir ini Arya merasakan hari Senin tuh kok cepet banget ya, perasaan baru kemarin hari Sabtu. Dan kayak masih ada masa-masa weekend untuk liburan gitu, tapi besok sudah melanjutkan untuk kerja, untuk kuliah, untuk sekolah dan beraktivitas ya. Oke, El Fogers, di sini Arya Wijaya akan menemani Anda sampai jam 8 ya, 2 jam ke depan nanti, dengan memutarkan lagu-lagu acik dari koleksi El Fogers Radio Bali dari Belantika Indonesia. Serta akan memberikan tips-tips untuk El Fogers nih, dan juga informasi yang menarik untuk El Fogers. So, bagi El Fogers nih yang penasaran banget, Arya akan memberikan informasi dan tips-tips apa aja untuk hari ini ya. Spesialnya di Home Sweet Home, tetap stay tune ya di El Fogers Radio Bali sampai pukul 8 malam nanti.

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Elkogers, pernah gak sih Anda merasa yakin banget nih akan suatu kejadian, tapi orang lain malah bilang, ah itu cuma perasaan Anda aja, atau Anda kok baperan banget sih, aku gak pernah deh ngomong kayak gitu. Kalau itu terjadi terus-menerus ya, sampai Anda mulai meragukan ingatan atau kewarasan diri sendiri, waspada ya, itu tuh namanya gaslighting. Jadi secara psikologi, gaslighting adalah bentuk manipulasi di mana seseorang ingin punya kontrol penuh atas Anda dengan cara memutarbalikkan fakta. Tujuannya cuma satu ya, Elkogers, bikin Anda kehilangan kepercayaan diri dan akhirnya bergantung sepenuhnya pada omongan mereka. Kalimat saktinya biasanya, kamu itu terlalu sensitif, atau jangan ngarang deh, itu gak pernah terjadi. Nah, bahayanya, pelakunya bisa siapa aja nih, mulai dari lingkungan pertemanan, pasangan, bahkan di lingkungan kerja. Cara paling ampuhnya nih, buat melawannya adalah dengan cara percaya pada insting Anda. Kalau misalnya Anda nih merasa ada yang gak beres, tulis aja gitu, catat kejadiannya yang sebenarnya supaya Anda itu punya pegangan realita. Jangan biarkan orang lain mendikte apa yang Anda rasakan. Jadi untuk Elkogers, pernah gak sih ngerasa di gaslighting sampai bingung mana nih yang benar, saya atau dia gitu?

90,9 FM Elkogar Radio Bali. Elkogars, bagi Anda nih yang pas SMA atau SMK itu jurusannya tuh IPA ya, jadinya tentang sekilas tentang ilmu pengetahuan alam, dan bingung banget nih pas lulus itu mau nyari jurusan apa untuk di perkuliahan nanti, dan gak tahu mau fokus nanti itu mau cari apa ya aku gitu misalnya. Nah, soalnya kan secara nih IPA itu ilmu pengetahuan alam ya, yang bisa dibilang pekerjaannya itu banyak banget. Jadi bisa nanti ke kedokteran, bisa nanti ke perawat, bisa nanti ke farmasi, jadi apoteker gitu ya. Bisa juga nanti mungkin di teknik. Nah, kalau misalnya bingung untuk menentukan Elkogars nih mau milih jurusan apa, Arya mau merekomendasikan Elkogars nih untuk kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa atau UNWAR. Karena kenapa? Karena UNWAR sendiri bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Adalah pilihan logis buat Anda nih yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal potensial yang berkembang. Pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam ya, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Terdapat 4 program studi terakreditasi unggul atau A yang bisa Anda pilih nih di Fakultas Pertanian dan di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa ya. Di sini prodi yang pertama ada prodi agroteknologi yang dimana berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulum berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Lalu untuk di prodi yang kedua ada prodi peternakan yang dimana mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Lalu di prodi yang ketiga ada prodi teknologi pangan dan hasil pertanian, yang dimana berkonsentrasi pada teknologi pangan dan hasil pertanian, berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri pangan mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Lalu di prodi yang terakhir ada prodi manajemen sumber daya perairan atau perikanan, yang dimana berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Kenapa sih harus milih Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi di UNWAR? Karena staf pengajar terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Bisa dilihat juga nih ya fasilitas kampusnya, kelas bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. Sepertinya gak perlu mikir lama lagi nih Elkogars, putusin sekarang juga, segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkap bisa dicatat ya, bisa diklik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa juga menghubungi di 081-338-665-310 atas nama Insinyur Iwayan Sudiarte MP, atau bisa juga nih melalui 081-338-576-547 atas nama Dr. Indengah Mulyarte SSI MSI.

96,9 FM El Koga Radio Bali. El Kogas, setelah Arya lihat-lihat nih ya, sepertinya langit di Bali sedang berawan ya, atau menuju mendung mungkin. Ya dimana kalau misalnya mendung-mendung kayak gini, El Kogas harus sigap nih bagi yang mau keluar ataupun mungkin nih yang lagi sedang dalam perjalanan sambil mendengarkan El Koga Radio Bali, bisa menyiapkan yang namanya jas hujan ya sebelum berpergian. Apalagi sekarang ada PKB dan sekarang hari Minggu, jadi El Kogas nih yang mau ke PKB dan lupa nih di tengah jalan, waduh ini ternyata berawan ya di Denpasar dan sedikit mendung, jadi buat jaga-jaga dan gak sengaja nih ngelewatin yang namanya Klendis Grosir. Jadi di Klendis Grosir juga tersedia jas hujan ya yang Arya tahu, El Kogas. Dan harga di Klendis Grosir itu pastinya terjangkau dan murah-murah. Dan Arya akan memberikan nih beberapa list produk yang lagi promo di Klendis Grosir ya. Di sini yang pertama ada Grand File abon sapi original 100 gram mendapatkan potongan harga sebesar Rp2.000. Untuk selanjutnya ada Chill Kit Gold madu fun 390 gram box mendapatkan potongan harga sebesar Rp10.000. Lalu untuk selanjutnya ada Azarin Acne Gentle Cleansing Foam 75 ml mendapatkan potongan harga sebesar Rp3.000. Lalu yang keempat di sini ada So Good Hot Crispy Chicken Stick 400 gram mendapatkan potongan harga sebesar Rp7.400. Dan untuk contoh produk yang terakhir yang lagi promo di Klinis Grosir ya, di sini ada setiap pembelian 2 pcs Promina Baby Crunchies Seaweed 20 gram per 24 mendapatkan free 1 pcs varian yang sama. Jadi ya Kogars nih, apalagi nih mau akhir bulan ya Kogars, biar nggak nanti di akhir bulan itu kayak bingung dan boncos uang udah habis semua dan ingin membeli keperluan rumah, langsung aja ke Klendis Grosir. Karena Klendis Grosir yang terlengkap dan yang termurah.

0: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung. Mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa, pas-pasan lagi. Aduh.
0: Ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
0: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
2: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Ingin belanja murah dan nyaman, Klendi Smart pilihan yang termurah.
4: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
5: Kecubung 27 Denpasar, Bali. Inilah El Koga FM.

96,9 FM Elkogar Radio Bali Elkogars. Tadi Arya udah menemani Anda selama 1 jam kebelakang ya, dari jam 6 dan sekarang sudah pukul 7 waktu Elkogar Radio Bali. Dan Arya tentunya sudah memutarkan lagu-lagu acik koleksi Elkogar Radio Bali dari Belantika Indonesia, yang dimana berisikan lagu-lagu Indonesia yang lagi ngetren pada masanya ya, dan sempat-sempat viral. Mungkin ada beberapa lagu yang bikin Elkogar nostalgia ya, karena emang lagunya juga udah cukup-cukup lama, mungkin tahun 2011, 2000 sekian ya. Oke, dan juga sudah memberikan informasi dan tips-tips untuk Elkogars. Dan sisa waktu Arya untuk menemani Anda hanya lagi 1 jam ya. Karena Arya akan menemani Anda sampai jam 8 aja di ajang Home Sweet Home. So, bagi Elkogars nih yang penasaran, Arya akan memberikan tips-tips apa aja lagi dan akan memberikan informasi apa aja lagi. Tetap stay tune ya di Elkogar Radio Bali.

96,9 FM El Koger Radio Bali. El Kogers, pernah enggak sih Anda merasa pikiran lagi suntuk atau stres banget? Terus pas menoleh ke sekeliling kamar ya, ternyata isinya penuh dengan barang berserakan. Ada kertas tugas semester lalu, tumpukan baju, sampai kardus paket yang belum dibuang. Tahu gak sih, secara psikologis kondisi kamar kita itu adalah cerminan dari isi kepala kita. Ada sebuah seni nih yang namanya decluttering, yaitu menyortir dan menyingkirkan barang-barang yang udah gak kita butuhin lagi. Jadi ketika kita menyingkirkan barang-barang yang menumpuk, otak kita sebenarnya sedang melepas hormon stres. Ruangan yang lowong dan rapi memberikan efek visual yang menenangkan ke sistem saraf kita, yang membuat kita merasa punya kendali dan ruang untuk bernapas. Jadi kalau misalnya malam ini atau besok pagi ya, Anda merasa pikiran lagi jenuh nih, coba deh buat mulai dari merapikan satu sudut meja atau satu laci dulu. Clean space, clean mind. Nah, siapa nih yang tipe kamarnya minimalis rapi atau malah tipe kolektor yang barangnya penuh dengan kenangan?

96,9 FM El Cougar Radio Bali. El Cougar, siapa nih yang masih bingung buat mikirin kuliah mau di mana, mau jurusan apa, mau fakultas apa, mau di universitas mana? Karena saking bingungnya ini, saya tidak keterima di yang namanya negeri ya, universitas negeri. Dan mau gak mau kita mencari yang namanya universitas swasta. Nah, Arya mau merekomendasikan Eko Gas nih untuk kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa atau UNWAR. Kenapa? Karena UNWAR sendiri bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Ada pilihan logis buat Anda nih yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal potensial yang berkembang. Pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam nih, Koger, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Di sini terdapat 4 program studi terakreditasi unggul atau A yang bisa Anda pilih nih, Koger. Di prodi yang pertama, ada prodi agroteknologi, berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengolahan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulum berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Lalu di prodi yang kedua ada prodi peternakan, yang dimana mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pangan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Lalu di prodi yang ketiga ada prodi teknologi pangan dan hasil pertanian, yang dimana berkonsentrasi pada teknologi pangan dan hasil pertanian, berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan serta pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri pangan mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman dan berkualitas. Lalu di prodi yang terakhir ada prodi manajemen sumber daya perairan atau perikanan, yang dimana berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandasan kearifan lokal Segara Kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Kenapa sih harus milih Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi di UNWAR? Karena staf pengajar terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Lalu bisa dilihat juga nih ya fasilitas kampusnya, yang dimana kelasnya bersih dan berasi, laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. Sepertinya nggak perlu mikir lama lagi, Alkogar, putusin sekarang juga. Segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi di Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkap bisa dicatat ya, bisa diklik sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa juga menghubungi di 081-338-665-310 atas nama Insinyur Iwayan Sudiarte, MP, atau bisa juga nih ke 081-338-576-547 atas nama Dr. Indengah Mulyarte, SSI, MSI.

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Elkogers, malam-malam gini di bawah temaram lampu kamar, pernah gak sih Anda memperhatikan warna dinding tempat di mana Anda berdiam sekarang? Sadar atau enggak nih, warna itu punya pengaruh besar ke mood kita loh, Elkogers. Jadi dalam psikologi warna ya, setiap warna dinding rumah mengirimkan getaran emosi yang berbeda ke otak kita. Jadi kalau misalnya kamar Anda nih dicat dengan warna putih atau abu-abu muda, biasanya memberikan kesan bersih, luas, dan menenangkan. Tapi kalau misalnya Anda nih pengen tidur yang benar-benar nyenyak banget dan berkualitas, warna soft blue atau hijau pastel adalah juaranya ya Kogers. Warna-warna ini tuh secara ilmiah nih terbukti bisa menurunkan tekanan darah dan membuat detak jantung lebih stabil karena mengingatkan kita dalam alam dan ketenangan air. Sebaliknya, hindari warna yang terlalu mencolok seperti merah terang atau untuk kamar tidur, karena warna itu justru memicu energi dan bikin otak kita tetap terjaga. Nah, kalau misalnya warna dinding kamar Anda sendiri, sekarang warnanya apa nih?

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Elkogers, di cuaca malam yang mulai dingin kayak gini ya, memang paling pas kalau misalnya kita itu melipir sejenak ke dapur, menyalakan kompor dan menyeduh sesuatu yang hangat untuk tubuh kita. Selain kopi yang biasa menemani kita siang hari ya, malam hari di rumah adalah waktu yang tepat untuk menyeduh teh herbal. Jadi menyebas secangkir teh hangat nih, seperti teh chamomile, peppermint, atau jahe madu sebelum tidur, bukan cuma soal rasa tapi juga sebuah ritual penenang. Jadi proses menghirup uap hangatnya dan menyesapnya pelan-pelan di sudut rumah favorit Anda bertindak sebagai meditasi kecil. Kandungan antioksidan di dalam teh herbal ini membantu melepaskan otot-otot tubuh yang tegang setelah seharian dipakai untuk beraktivitas. Malam ini yuk matikan dulu semua kecemasan Anda, ambil cangkir favorit Anda, nikmati kehangatannya, dan biarkan rumah Anda menjadi tempat paling nyaman untuk memulihkan energi. Sambil menikmati kehangatan malam ini ya, ini dia satu lagu syahdu khusus buat Anda menemani momen santai Anda di rumah. Have a cozy night.

96,9 FM El Koger Radio Bali. El Kogers, kalau misalnya kita dengerin baik-baik ya, malam-malam begini rumah kita punya suaranya sendiri. Suara detak jam dinding yang pelan, desau angin di luar sana, atau helaan napas kita sendiri. Suasana yang gak mungkin bisa kita dapetin di siang hari yang bising ya. Di jam larut ini, cobalah untuk benar-benar melepaskan hari yang sudah lewat. Anda gak perlu lagi nih memikirkan apa yang belum selesai hari ini. Rumah Anda, kamar Anda, malam ini adalah tempat perlindungan paling aman untuk jiwa Anda yang lelah. Biarkan kesunyian malam ini memeluk pikiran Anda, menurunkan semua ketegangan dan membawa damai di hati Anda. Terima kasih untuk tubuh dan pikiran yang sudah berjalan sejauh ini. Malam ini mari kita istirahatkan sama-sama. Untuk menemani sudut kamar Anda yang temaram ini ya, ini sebuah lagu lembut khusus untuk mengantar langkah Anda menuju istirahat yang tenar. So, sleep well, El Kogers.

0: 96.9
1: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
2: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
1: Ih, baca apa ngecek status sih?
2: Heh, gue lagi search buku novelisasi kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
1: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
2: Okay? Oke okay banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
1: Ini perpusai.
2: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di Era _ Akses, info di info@cakralentas.net.id.
3: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali.
4: Yang penting, beritanya beli.
5: Hey, watch that. I need some music.
6: It rocks. Yeah. You are listening.
0: 96.9
7: El Cougar Radio Bali.

96,9 FM El Koger Radio Bali. Satu single ya dari De Lestari dengan judul Dongeng Secangkir Kopi. Menutup kebersamaan kita di ajang Home Sweet Home hari ini ya, pada pukul 8 malam waktu El Koger Radio Bali. Ya, dimana selama 2 jam kebelakang tadi Arya sudah memutarkan lagu-lagu acik koleksi El Koger Radio Bali dari Belantika Indonesia, serta memberikan tips-tips dan informasi yang menarik untuk El Koger. Semoga tips dan informasi yang Arya berikan cukup bermanfaat dan sangat bermanfaat untuk El Koger. Terima kasih juga buat El Koger nih yang sudah atensi dan mendengarkan Arya nih yang yapping-yapping dari jam 6 tadi sampai jam 8 malam ini ya. Jadi sekitar 2 jam. So, karena emang udah jam 8 juga, izinkan saya Arya Wijaya untuk meninggalkan ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dan keluarga adik ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas Anda. And

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
1: Hah, minggu pagi bawaannya pengen males-malesan terus ya. Eits, coba dengerin

0: menikmatinya. Elkoger suka lagu-lagu lawas era tahun 80 sampai 90-an, sekaligus pengen nostalgia tentang kenangan-kenangan masa sekolah dulu? Harus banget dengerin Beautiful Sunday setiap minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Elkogers juga bisa request lagu lama yang disuka, ikutan topik nostalgia sidul, informasi jadul yang sudah pasti bikin Elkogers senyum-senyum sendiri teringat masa lalu. Mau kan? Yuk bangun pagi di setiap minggu dan atensi di 96.9 Elkoga Radio Bali.
1: The best oldies in FM stereo.
2: 96.9
3: Elkoga Radio Bali.
1: Today's best music.
2: 96.9
3: Elkoga Radio Bali.

0: 라디오쿠
1: 못간 TV 라디오쿠
0: 못간 TV 라디오쿠
1: 이게 나무 거기 투세
0: 나무 향기 토니카 라디오쿠
1: 에 kenapa kalian berkelahi
0: ini dia rebut radioku aku kan mau dengerin radio C
1: ah radio C mendingan radio P kalian kuno itu radio yang kurang aci ini radio yang aci dengerin dong
2: 96.9
0: aci ya radio apa nih
1: ini El Koga Radio Bali.

0: El Cougar Radio Bali.
1: Kiki, pulang yuk, Ki.
2: Terus kenapa?
1: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
2: Emang mau kemana?
1: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
2: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
1: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
2: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
1: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
2: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
1: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
2: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget puasnya.
1: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
2: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Murah Rai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.
3: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi El Koga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala El Koga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
4: Celebingkah Batan Biu, Bumi Linggah, Ajak Liu. Celebingkah Batan Biu, Bumi Linggah, Ajak Liu adalah salah satu wangsalan, jenis pantun pendek di Bali yang syarat nilai. Pantun ini cukup favorit, Celebingkah Batan Biu, apabila diterjemahkan bebas ke dalam bahasa Indonesia, tentu artinya menjadi lucu. Tidak ada korelasi antara syair dan artinya. Pecahan tembikar di bawah pohon pisang, dunia luas dengan penduduk yang banyak. Dan dari pantun pendek ini, mengisyaratkan kepada kita tentang pesan-pesan nilai kebinekaan dan toleransi. Gumi Linggah Ajak Liu bermakna kompleksitas dan dinamika dalam kehidupan yang sungguh majemuk. Banyak orang tentu juga banyak pemikiran. Ada anik ini, ada anik itu. Begitulah ketua kita di Bali bertutur untuk menghargai perbedaan untuk kebersamaan. 90.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 LKGR Radio Bali. Ada wajah-wajah di dunia ini yang bahkan sebelum berkata pun sudah berhasil membuat orang tertawa nih LKGR. Dan malam ini Dani Basyari hadir di Dress and Dream edisi Bingkai Toko hari Minggu tanggal 21 Juni 2026 untuk bercerita tentang satu orang yang wajahnya itu sepertinya langsung bikin kita tertawa nih LKGR. Siapa lagi kalau bukan Rowan Atkinson ya, pria yang lahir di Newcastle upon Tyne di Inggris pada 6 Januari 1955 yang menghabiskan masa mudanya bergulat dengan kegagapan bicara dan tatapan orang-orang yang sangat meremehkannya. Tapi pada akhirnya ia membuktikan bahwa dunia itu keliru menilainya. Di balik sosok Mr. Bean yang kita kenal dan kita cintai hingga sekarang, ada seorang pria yang jauh lebih dalam, lebih serius, dan lebih kompleks dari karakter yang membuatnya terkenal. Dan malam ini di jam pertama kita akan mengenal nih LKGR siapa Rowan Atkinson yang ada di dalam dirinya. Dan sebelum di jam kedua nanti kita masuk ke dalam dunia karakter yang paling ikonik yang pernah ia ciptakan, yaitu Mr. Bean itu sendiri. Dan mungkin untuk LKGers yang mau kirim salam atau request lagu, boleh banget nih untuk ikut gabungan di WhatsApp ya di 081236155909. Boleh juga di Facebook kita di Elangkosagagana dan di Instagram kita di @elkogafm. Di balik setiap komedian besar selalu ada seseorang manusia yang sangat serius. Dan malam hari ini kita akan mulai dari manusianya itu, yaitu Mr. Bean. I saw this girl.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
3: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
2: Ih, baca apa ngecek status sih?
3: Heh, gue lagi search buku novelisi kedua yang ini. Siapa tahu dapat kak.
2: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
3: Okay? Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
2: Ini perpus, say.
3: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Murah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralintas.net.id.

96.9 Elkoger Radio Bali. Ada ironi yang sangat menarik nih Elkogers dari kisah hidup Rowan Atkinson, bahwa salah satu komedian paling berbakat dalam sejarah sekalipun tumbuh sebagai anak yang tidak mudah bergaul dan kesulitan berbicara. Rowan Sebastian Atkinson lahir 6 Januari 1955 di Consett County, Durham. Sebagai anak bungsu dari 4 bersaudara laki-laki, ayahnya Eric Atkinson adalah seorang petani sekaligus direktur perusahaan, dan ibunya Ella May adalah perempuan yang menanamkan ketangguhan dan ketekunan kepada anak-anaknya. Dan sejak kecil Rowan sudah menghadapi dua tantangan sekaligus nih Elkogers. Yang pertama, penampilannya yang tidak konvensional dan sering menjadi bahan ejekan teman-temannya. Dan yang kedua, dia ini adalah mempunyai kegagapan berbicara yang membuatnya kesulitan mengucapkan kata-kata tertentu, terutama yang diawali huruf B, diikuti huruf-huruf vokal lainnya. Bayangkan Neil Koger, seseorang yang kesulitan berbicara, yang sering diejek karena penampilannya, yang tidak pernah menjadi pusat perhatian yang menyenangkan di sekolah, tidak ada yang menyangka bahwa anak itu sudah akan atau mempunyai masa depan suatu hari nanti akan membuat seluruh dunia tertawa olehnya. Rowan Atkinson membuktikan bahwa keterbatasan yang paling nyata sekalipun tidak bisa menghentikan seseorang yang sudah menemukan caranya sendiri untuk berbicara kepada dunia. Yeah.

96.9 El Koger Radio Bali. Satu lagu dari Alan Walker, Sing Me To Sleep, yang sudah Dani putar ini dari requestan Made Hendra melalui WhatsApp El Koger Radio Bali. Semoga suka sama lagunya ya. Udah pasti suka ya karena udah di request. Tapi semoga lagunya ini, karena judulnya Sing Me To Sleep, bisa membawa Made Hendra sambil nyantai dan juga tidur nyenyak ya. Mungkin ini lagu yang menjadi lagu wajib nih untuk menemani istirahat dari Made Hendra ya. Oke, kita lanjut lagi nih Rekogers. Dan ini mau menyapa yang sudah ikut gabungan di WhatsApp ya, karena tadi sudah dari Made Hendra. Sekarang Dani mau menyapa dari siapa dulu ini? Wah, ada dari Kadek Giri Mahendra dari seputaran Sanur yang mau request lagunya David Arculeta Crush. Kirim salamnya untuk Dani Basyari aja. Dan sekarang kita membahas bingkai tokoh tentang Mr. Bean ya. Iya, bener banget, kita membahas tentang Mr. Bean. Siapa sih yang gak kenal Mr. Bean ya? Film yang selalu menemani kita di saat kita liburan, yang pastinya membuat kita tertawa terbahak-bahak. Ini legend banget sih ya Mr. Bean. Nanti kita akan lanjut lagi nih Lekogers, bahas tentang Mr. Bean. Dan sekarang tadi sudah dari Kadek Giri Mahendra. Sekarang Dani mau menyapa nih dari siapa ini ya? Dari Maci dan Michi seputaran Tukat Petanu. Mau request lagunya Tulus Kak yang Diri. Terima kasih buat kakak selamat bertugas dan semoga sehat selalu, karena harta yang paling berharga adalah keluarga. Oh salah ya, ini kesehatan nih. Iya. Terima kasih atas doanya ya, mohon ditunggu lagunya. Dan ada siapa lagi nih Rekogers? Sepertinya rame nih pada malam hari ini. Oh iya, ada dari Kadek Giri seputaran Denpasar yang mau request lagunya Doci Anxiety. Kalau nggak ada bisa lagunya Maroon 5 Kak, featuring Christina Aguilera, Move Like Jagger. Kirim salamnya untuk Dani yang ganteng. Wah, terima kasih loh udah dibilang ganteng saya. Terima kasih dan sia-sia spasibo and arigato gozaimasu. Wah, lengkap banget nih. Wah, ditunggu lagunya ya.

96.9 LKG Radio Bali. Kalau ada yang membuktikan bahwa gelar akademis dan passion tidak selalu harus berjalan di jalur yang sama, Rowan Atkinson adalah salah satu contoh yang paling menarik nih LKGers. Karena Rowan Atkinson menyelesaikan pendidikan dasarnya di Durham Cathedral Chorister School, lalu melanjutkan ke Newcastle University untuk mengambil jurusan teknik elektro. Tidak cukup sampai di sana, ia kemudian melanjutkan ke University of Oxford dan meraih gelar master di bidang yang sama. Berarti secara nggak langsung sebenarnya Rowan Atkinson ini kalau dia tidak menjadi komedian, mungkin dia menjadi tukang listrik nih kayak Kogers. Karena kan dia akhirnya mendapatkan gelar sebagai master dari teknik elektro ya, dan itu sebenarnya keren banget loh. Dan di atas kertas ia adalah seorang insinyur. Wah, apalagi dia insinyur nih Kogers. Tapi di dalam dirinya ada sesuatu yang terus mendorong ke arah yang berbeda. Di Oxford itulah semuanya mulai berubah. Ia bertemu dengan penulis skenario Richard Curtis yang kelak menjadi mitra kreatifnya yang paling penting. Dan bersama Curtis pun ia mulai menulis dan membawakan pertunjukan komedinya. Penampilan pertamanya yang benar-benar mengubah segalanya adalah sebuah sketsa sekolah yang ia bawakan di Edinburgh Festival, di mana ia memainkan karakter guru dengan ekspresi wajah yang absurd dan teks yang semakin tidak masuk akal. Penonton langsung jatuh cinta nih dengan gaya acting dari Rowan Atkinson ini. Kadang memang ya, jalur yang paling tidak langsung justru membawa seseorang ke tempat yang paling tepat. Dan bagi Rowan Atkinson, Oxford ini bukan hanya tempat belajar teknik, tapi tempat menemukan jati dirinya sendiri.

96.9 Elkogea Radio Bali. Tadi kita sudah menyapa yang ada di WhatsApp. Sekarang gantian nih untuk Dani menyapa yang sudah ikut gabungan melalui Instagram Elkogea Radio Bali. Yang pertama ada dari Kade Giri Mahendra 2023. Selamat malam Dani, selamat malam juga Kade Giri. Apa kabarnya? Dari seputaran Sanur hadir nih, mau request lagunya Budi Doremi 1234567789. Wah, kayaknya sampai 100 nih. Kalau tidak ada, boleh lagu lain ya yang melukis senja dari Budi Doremi juga. Oke, ditunggu lagunya ya. Nanti bakal Dani putar ini lagu dari Budi Doremi tersebut. Lanjut lagi ya, ada dari Kade Hendra 929 dari seputaran Sanur, mau request lagunya Goliath yang Cinta Monyet. Kirim salamnya untuk Kak Dani aja, terima kasih dan arigato gozaimasu. Wah, sama-sama untuk Kade Hendra 929. Lanjut lagi ada dari @kadegirimahendra@gmail.com9. Wah, bagus banget nih nama akunnya pakai email. Selamat malam Dani, selamat malam juga. Dari seputaran Denpasar, mau request lagunya Martin Garrix featuring Bono and DH, We Are The People, official dari UFO Euro yang tahun berapa ini ya, Dani lupa. Kalau nggak ada, boleh diganti lagunya sama One Direction Right Now, Kak Dani. Wah, oke, okay. Baiklah, di

0: Fiera Tail, judulnya Kesepian. Kirim salamnya untuk Dani Basyari aja. Tadi siang kayaknya Dani siaran Hainun ya. Iya bener banget. Tadi siang udah bareng Dani nih di Hainun, dan sekarang balik lagi bareng Dani di Rest and Dream edisi Bingkai Toko. Karena memang mungkin ini ya, ada yang kangen nih kayaknya sama Dani ya. Bercanda ya. Tapi bener kok, tadi siang Dani di Hainun, sekarang malam kembali lagi bareng Dani di Rest and Dream. Kan kita hari ini akan membahas tentang Mr. Bean. Ditunggu aja ya. Terima kasih untuk Ari Suputra yang sudah request lagunya. Dan lanjut lagi, ada dari Nyoman Latri, nenek dari Adi Suputra dari seputaran Abian Semal juga, mau request lagunya Hijau Daun yang Cobalah. Kirim salamnya untuk sahabat Telkogers dan Pak Dani aja. Terima kasih ya. Sama-sama, ditunggu lagunya.
1: Yo, what's up, yo? Put in the house, yo. Yo, yo, yo. Yo, ya. Yeah.

96.9 Okogea Radio Bali. Sebelum ada Mr. Bean, Rowan Atkinson sudah lebih dulu Neil Kogers membangun reputasinya di Inggris sebagai salah satu komedian paling tajam dengan bahasa yang pernah ada. Terobosan pertamanya di layar televisi datang lewat Not the 9 O'Clock News, sebuah acara komedi satir BBC yang tayang dari 79 hingga 82 dan langsung memenangkan International Emmy Award. Di sana, Rowan menunjukkan kemampuannya yang lain nih, bukan fisik ya, tapi verbal atau komedi yang tajam, cepat, dan penuh lapisan makna. Lalu datanglah Blackadder, serial sitcom BBC yang menjadi salah satu komedi paling sukses dalam sejarah televisi Inggris. Rowan Atkinson memerankan Edmund Blackadder, seorang antihero yang selalu punya kata-kata sinis dan cerdas untuk setiap situasi yang dihadapinya. Dengan karakter yang berkembang dari era medieval hingga Perang Dunia Pertama, Edmund Blackadder dinobatkan sebagai karakter televisi terbesar ketiga sepanjang masa oleh Channel 4 atau channel yang sudah ada di Inggris sana ya, hanya di bawah Homer Simpson dan Basil Fawlty. Dan pada 81, Rowan menjadi orang termuda yang pernah mempunyai pertunjukan solo dalam satu malam di West End London. Jadi film dari Blackadder membuktikan bahwa Rowan Atkinson bukan sekedar pelawak Neil Kogers, melainkan ia adalah penulis dan performer yang bisa membuat kata-kata terasa tajam bak pedang.

96.9 Alkogar Radio Bali. Kembali lagi nih Alkogars bareng Dani Basyari di Rest and Dream edisi Bingkai Toko edisi dari Rowan Atkinson hari Minggu tanggal 21 Juni 2026. Semoga di jam 10 ini Alkogars masih semangat untuk menjalankan kegiatan. Mungkin ada yang baru berangkat untuk lembur ataupun baru pulang nih sehabis lembur tadi, walaupun memang sekarang hari Minggu ya, karena kan kita tidak tahu juga ada mungkin yang masih kerja di hari Minggu atau mungkin baru pulang dari liburannya hari ini ya, mungkin juga habis pulang dari PKB mungkin ya, karena kan sekarang lagi ininya PKB nih lagi berjalan, dan juga mungkin yang lagi sudah di rumah istirahat nyantai. Wah, selamat untuk beristirahat dan ucapkan ya, karena di jam pertama tadi juga kita sudah mengenal Nirko Garsiapa dari Rowan Atkinson yang sesungguhnya, tentunya di balik layar ya, di balik kostum dan di balik semua karakter yang membuatnya terkenal. Sekarang di jam kedua ini kita akan bersiap untuk masuk ke dalam dunia yang sangat berbeda nih Alkogars. Karena menarik memang kalau kita pikirkan ya, Rowan Atkinson atau Mr. Bean ini adalah seorang master bahasa. Seseorang penulis komedi yang tajam dengan dialog-dialog cerdasnya di film Blackadder. Tapi karakter yang membawanya ke seluruh penjuru dunia justru seseorang pria yang nyaris tidak pernah bisa bicara atau mungkin tidak ada dialog sama sekali dalam filmnya. Betul banget, itu adalah Mr. Bean, Alkogars. Dan Mr. Bean lahir pada 1 Januari 90 dan dari malam itu segalanya berubah. Tentunya di jam kedua ini kita akan menyelami Mr. Bean lebih dalam. Bagaimana karakter itu diciptakan, apa yang membuatnya bisa diterima di hampir semua budaya di seluruh dunia, dan mengapa seorang pria yang kegagapannya justru ia sembunyikan di balik karakter bisu yang bisa menjadi komedian paling terkenal di planet ini. Masih bisa juga untuk kirim salam, request lagu ya Alkogars melalui WhatsApp kita di 081236155969 ataupun bisa di Facebook kita di Elang Kosagagana dan di Instagram kita di @alkogafm. Tentunya akan Dani tunggu hingga jam 11 malam nanti ya. Dan dari Rowan Atkinson yang serius dan penuh kata-kata, kita sekarang masuk ke dunia Mr. Bean yang penuh aksi tanpa kata, dan disitulah keajaiban sesungguhnya dimulai.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku.
1: Ih, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

96.9 LKGR Radio Bali. Tadi sudah kita menyapa yang ada di WhatsApp, yang di Instagram juga sudah. Sekarang waktunya Dani ingin menyapa yang sudah ikut gabungan melalui Facebook dari LKGR Radio Bali. Ada siapa duluan nih ya? Ada dari Jero Koming. Wah, selamat malam Den, selamat malam juga. Apa kabarnya ini? Mau request lagunya Sum 41 yang Still Waiting. Wah, boleh banget. Kirim salamnya untuk Dani Basyari aja nih. Oke, ditunggu ya. Nanti bakalan Dani puterin nih lagunya. Dan juga ada dari siapa ya dulu nih ya? Ada dari Kade Hendra seputaran Denpasar yang mau request lagunya Bondan Prakoso featuring Fade to Black, Keroncong Protol. Kirim salamnya untuk Dani Basyari aja, Arigato Gozaimasu katanya. Wah, sama-sama untuk Kade Hendra, nanti Dani puterin lagunya ya. Lanjut lagi, ada dari Kade Hendra dari seputaran Denpasar yang mau request lagunya Cash Cash featuring Christina Ferry. Emang dia kapal. Christina Perry maksudnya, mohon maaf, yang Hero. Kirim salamnya untuk Dani Basyari aja, terima kasih. Sama-sama. Lanjut lagi, ada dari Bli Kade Giri dari seputaran Sanur yang mau request lagunya Endang Sukamti, Semoga Kau Neraka. Kirim salamnya untuk Dani Basyari aja dan selalu bertugas. Oke, ditunggu lagunya.

96.9 Elkogar Radio Bali. Sekarang kita masuk ke babak kedua nih Elkogars, dan Dani mau memulainya dengan sebuah pertanyaan. Kira-kira bagaimana ya seseorang yang sangat fasih bermain dengan kata-kata akhirnya bisa menciptakan karakter yang hampir tidak pernah bicara ataupun tidak ada dialognya sama sekali dalam filmnya. Itulah yang terjadi oleh Mr. Bean yang pertama kali muncul di layar pada 1 Januari 90-an. Dalam sebuah episode perdana yang tayang di Thames Television Inggris, Rowan Atkinson terinspirasi dari karakter-karakter film komedi bisu era klasik, terutama era Jacques Tati dengan karakter Monsieur Hulotnya. Dan tentunya saja warisan panjang dari Charlie Chaplin ya, siapa sih yang tidak kenal tentang Charlie Chaplin yang mempunyai komedi bisu yang sangat terkenal. Konsep dasarnya sangat sederhana tapi sangat brilian, di mana seorang pria dewasa yang beraksi terhadap dunia dengan cara seorang anak kecil. Dan tidak pernah menggunakan logika orang dewasa sama sekali. Tidak pernah mau meminta bantuan dan selalu meyakini bahwa caranya sendiri adalah yang paling benar meski selalu berakhir dengan bencana. Yang membuat Mr. Bean berbeda dari komedi fisik lainnya adalah presisi yang luar biasa dalam setiap gerakannya, setiap mimiknya, setiap langkahnya, setiap reaksi wajah yang dipersiapkan dan diperhitungkan dengan sangat detail dan pastinya sangat matang. Tapi ketika ditampilkan terasa sama sekali tidak dibuat-buat. Mr. Bean sendiri akhirnya lahir dari satu pertanyaan sederhana yang sangat cerdas. Apa sih yang sebenarnya terjadi kalau seseorang menjalani situasi paling biasa sekalipun dengan logika yang sama sekali tidak biasa?

96.9 LKOGE Radio Bali. Ada sesuatu yang sangat menarik dari fakta tentang Mr. Bean ya LKOGers, bahwa serial komedi dari Mr. Bean yang dari Inggris ini punya, yang setidaknya ini mempunyai 15 episode, bisa menjadi salah satu karakter televisi paling dikenal di setiap sudut dunia termasuk di Indonesia sendiri. Siapa yang enggak kebayang ya kalau misalkan ini sebenarnya punya 15 episode Elkogers. Tapi kalau misalkan ditayangin di TV itu seperti kayak banyak sekali episodenya, kayak ratusan deh pokoknya. Padahal kan sebenarnya Mr. Bean ini hanya punya 15 episode. Kuncinya ada di satu hal yang Rowan Atkinson sendiri pernah jelaskan. Mr. Bean pada dasarnya adalah seorang anak kecil yang terjebak di dalam tubuh orang dewasa. Dan anak-anak dari semua budaya bereaksi terhadap dunia dengan cara yang lebih mirip satu sama lain dibandingkan orang dewasa yang sudah dibentuk oleh budayanya masing-masing. Itulah kenapa seseorang anak di Jakarta atau di Bali seperti kita di sini, di Tokyo, di Los Angeles, ataupun dimanapun berada, bisa sama-sama tertawa melihat Mr. Bean menghadapi situasi yang sama. Tanpa perlu memahami bahasa Inggris ya, tanpa perlu tahu konteks budaya di Inggris, karena pada dasarnya kekonyolan yang ditampilkan adalah kekonyolan yang sangat universal dan mungkin bakalan pasti terjadi saat kita masih kecil. Ditambah lagi hampir tidak ada dialognya sehingga tidak ada hambatan dalam bahasa apapun. Mr. Bean berbicara dalam bahasa yang paling tua dan paling universal di dunia, yaitu ekspresi wajah dan bahasa tubuh. Channel YouTube dari Mr. Bean sendiri meraih Diamond Play Button dengan lebih dari 10 juta subscriber dan total video-videonya sudah ditonton lebih dari 6,5 miliar kali. Wow, itu sepertinya angka yang sangat fantastis ya bagi serial TV. Dan Mr. Bean itu akhirnya membuktikan bahwa humor yang paling kuat adalah humor yang tidak membutuhkan terjemahan.

96.9 Elkogar Radio Bali. Sebelum lanjut lagi nih Elkogars, kita membahas tentang Mr. Bean. Dan ingin menyapa dulu nih yang baru ikut gabungan melalui sosial media Elkogar Radio Bali. Yang pertama ada dari Alex yang mau request lagunya Ungu, Tercipta Untukku judulnya ya kak, bukan untukmu tapi Tercipta Untukku. Kirim salamnya untuk Adani Basyari aja, tak tunggu lagunya nih kak. Wah, oke, santai-santai, saya bakalan Dani puterin ya lagunya, tenang aja kak. Bercanda ya, ditunggu lagunya bener. Dan juga ada dari Agus Ade Seputaran Tabanan yang mau request lagunya Angel Peter. Bila kalau enggak ada, boleh lagunya Mike Mohede yang Kucinta Dirinya. Untuk kakak, terima kasih. Sama-sama, ditunggu lagunya ya. Ada lagi dari Saifur Rahman 552 dari Seputaran Situ Bondo yang mau request lagunya Audi Pencuri Hati. Kalau enggak ada, boleh lagunya Mika Tambayong Bekas Pacar. Bekas pacarnya siapa? Bercanda ya. Kirim salamnya untuk kakak Dani aja, terima kasih. Sama-sama, ditunggu lagunya ya. Dan sekarang kita lanjut lagi nih Rekogers, tentang Mr. Bean. Ya kalau misalkan kita dengar-dengar nama dari Mr. Bean, pasti langsung terbayang satu adegan ikonik di kepala ya. Dani boleh, ini Dani berani ini nih, berani ya istilahnya berani berpikir, pastinya malam ini memori itu langsung melintas begitu saja nih di pikiran kita Elkogars. Mulai dari aksinya yang nyetir mobil sambil dandan, terus juga ada yang dia naik mobil, dia habis beli furniture kayaknya, beli kursi, beli cat, beli perlengkapan rumah, terus tiba-tiba ternyata dia ini kan punya mobil kodok ya bahasanya, terus dia naik di atas mobilnya itu menggunakan kursi dari yang dia beli. Jadi dia tuh kayak naik mobil dari atas gitu, terus apa namanya ini setirnya itu diikat sama dia. Wah pokoknya banyak sekali deh. Terus juga dia kepalanya nih sempat terjebak di kalkun ya saat Natal. Jadi kayak dia tuh adegannya ingin mau ngasih bumbu dari ayam kalkunnya, entah kenapa bisa-bisanya kepalanya itu nyangkut di ayamnya. Dan itu benar-benar momen legendaris. Sampai ada momen legendaris lainnya di mana opening dari seremoni Olimpiade London 2012 itu kalau tidak salah, mungkin juga Elkogers ada yang mengingat, waktu dia main kalau nggak salah namanya itu main Chariot of Fire ya, bareng London Symphony Orchestra, lalu berujung Mimpi Absurd. Wah itu pokoknya benar-benar momen legendaris yang dimiliki oleh Mr. Bean. Lalu juga momen itu ternyata sukses loh Elkogars, membuat ratusan juta orang di dunia tertawa berjamaah. Mungkin kalau misalkan ada yang bingung nih tentang Chariot of Fire bareng London Symphony Orchestra, boleh banget dilihat di YouTube Elkogars, karena udah banyak sekali nih scene-scene atau video-video yang mengirim ulang atau memutar ulang dari episode-episode Mr. Bean tersebut. Ya, Mr. Bean sendiri juga bukan cuma lucu ya. Mr. Bean itu ibarat kata ia abadi, karena setiap kekonyolannya adalah cermin kecil dari hal-hal random yang tanpa sadar pernah kita lakukan juga.

96.9 El Kogar Radio Bali. Tahu nggak El Kogars, ternyata Rowan Atkinson ini nggak selalu merasa nyaman dengan Mr. Bean loh. Karakter yang paling ikonik yang ia ciptakan sendiri, ternyata ada kalanya dia tidak suka nih El Kogars dengan Mr. Bean. Ya kalau bisa dibilang, bayangkan ya, serial aslinya yang cuma punya 15 episode tapi legendanya abadi sampai hari ini. Rowan Atkinson sendiri sempat membawa Mr. Bean ke layar lebar dan sukses besar. Wah, kenapa ini? Tapi di balik layar itu, Rowan Atkinson mengaku kalau memerankan Mr. Bean itu sangat melelahkan secara emosional, baik itu mental maupun fisiknya sendiri. Karena karakter ini kan menuntut konsentrasi fisik yang luar biasa pun juga dengan mentalnya yang luar biasa intens. Usahanya jauh lebih besar dibandingkan peran apapun yang ia miliki. Tapi hasilnya, bahkan di YouTube hari ini, Mr. Bean masih menjadi salah satu yang paling banyak ditonton di dunia. Dan yakin nih, pasti dari kecil, mungkin dari kita yang kecil, terus orang tua kita, bahkan kakek nenek kita pun ya, El Kogers, pasti pernah yang namanya menonton Mr. Bean. Pun Dani juga di rumah, orang tuanya Dani tuh sempat nonton Mr. Bean dari remaja katanya kalau gak salah. Kurang lebih kayaknya sebaya nih orang tua kita ya. Bercanda ya. Dan Rowan Atkinson sendiri memang menciptakan Mr. Bean, tapi pada akhirnya Mr. Bean lah yang memiliki Rowan Atkinson itu sendiri. Itulah harga yang harus dibayar ketika sebuah karya jauh lebih besar dari penciptanya.

96.9 Alkogar Radio Bali. Sudah jam 11 malam nih Alkogars. Itu tandanya 2 jam sudah kebersamaan kita bareng Rowan Atkinson dan Mr. Bean pada malam hari ini. Dari seorang anak yang kegagapannya dijadikan bahan ejekan yang memilih jurusan teknik elektro sebelum akhirnya jatuh cinta pada panggung komedi yang membangun reputasinya lewat kata-kata tajam dari Blackadder lalu menciptakan karakter yang hampir tidak pernah berkata apapun walaupun tidak ada dialognya tapi berbicara kepada seluruh dunia bahwasannya ada bahasa lain yaitu mimik wajah. Rowan Atkinson adalah bukti hidup bahwa jalur menuju sesuatu yang luar biasa tidak pernah lurus dan tidak pernah bisa diprediksi. Dan Mr. Bean adalah karakter yang lahir dari kelelahan seorang pria yang tidak ingin terikat pada kata-kata ataupun hal-hal lain yang justru menjadikannya itu adalah cara yang paling efektif yang pernah ada untuk menghubungkan manusia dari budaya yang berbeda melalui tawa yang sama. Malam hari ini mudah-mudahan ada satu hal kecil yang bisa dibawa pulang atau bisa kita tanamkan dalam diri kita ya, Alkogars. Bahwasannya keterbatasan yang paling nyata sekalipun bisa menjadi awal dari sesuatu yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Dan untuk itu, Daniel Basyari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam and goodbye.

0: 이라디오쿠
1: 복간 이라디오쿠
0: 복간 이라디오쿠
1: 이게 나무 거기 두세
0: 나무 향기 이라디오쿠
1: 아노 에헤 kenapa kalian berkelahi
0: ini dia rebut radioku aku kan mau dengerin radio C
1: ah radio C mendingan radio P kalian kuno itu radio yang kurang aci ini radio yang aci dengerin dong
2: 96.9
0: aci ya.
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: ada skala Richter mengguncang wilayah timur Indonesia.
1: Di Jakarta diberitakan aksi borong dolar Amerika Serikat yang dilakukan investor di pasar uang Jakarta.
2: Dari

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.9 Elkoga Radio Bali. Pagi ini sepertinya keluar dari rumah ketemu mendung.
1: Mendung sekarang ya?
0: Mendung cuy.
1: Mana itu di sebelah sana biru tuh. Seperti masa depan saya cerah tampaknya. Woy, luar biasa Elkogers ya.
0: Bisa aja Bagas.
1: Ini pertama kali kita tandem ya?
0: Iya lagi. Tapi kok seperti sudah kenal lama.
1: Ya jadi gitu Elkogers. Akhirnya kita secara perdana tampil barengan nih, menemani ruang dengar Anda di Elkogers Fresh Morning. Edisi hari ini hari Senin tanggal 22 Juni 2026.
0: Tentunya kita berdua akan berkolaborasi, bersinergi dengan baik, memberikan informasi menarik untuk Anda di pagi hari yang mendung tapi mengarah ke cerah ini kalau kata Bagas ya.
1: Mendungnya di mana coba? Di seputaran Kesumpung cerah ya?
0: Di selatan, kok di selatan sih? Di ini timur.
1: Timurnya Jalan Kecubung mendung kata Elkoger. Tapi saya lihat sebelah baratnya cerah. Wah, berarti ini cuacanya ada dualisme ya.
0: Pagi-pagi udah dualisme aja Bagas ini.
1: Iya, mungkin sama seperti perasaan Anda yang pagi ini ada harus semangat kerja hari Senin ya. Setelah kemarin kita long weekend kayaknya menikmati liburan gitu ya, bis Galungan, Kuningan, Kuningannya belum. Iya.
0: OTW Kuningannya. Tapi benar, tadi pagi juga saya melihat sudah banyak ini anak berpakaian SMA ya, berpakaian abu-abu. Setengah enam, jam berapa ya? Jam enam itu sudah pada lari-larian mereka.
1: Udah mulai ya? Kan sekarang kayak apa namanya tuh penerimaan siswa baru gitu gak sih?
0: Oh ya mungkin, tapi mungkin mereka kakak kelas.
1: Oh iya ya.
0: Iya, persiapan mau mencari tempat kuliah mungkin ya.
1: Oh bisa
0: ya.
1: Jadi Elkogers, wow, luar biasa. Semangat buat Anda yang belum dapat kuliah. Nanti kita ada rekomendasi tempat kuliah yang asik pastinya.
0: Nanti kita bahas itu.
1: Ya tapi sebelumnya di sesi 1 di Berisik ya, dari jam 7 sampai jam 8 kita akan bawakan berita-berita terkini dari Harian Umum Nusa Bali.
0: Iya, dan tentunya dari jam 8 sampai jam 9 nanti kita akan membahas hal apa sih nih yang viral, yang lagi rame di sosial media. Kita ambil wilayah Bali aja lah nanti.
1: Iya
0: ya.
1: Pasti Anda suring lagi. Anda sering main gini kan?
0: Suring itu suka dan sering kan?
1: Asik. Ya suring, suka dan sering scroll HP nih, doom scrolling. Buka TikTok atau enggak Instagram misalnya, kemudian Anda lihat ada berita-berita mengenai pesta kesenian Bali.
0: Wah, nah sepertinya mungkin itu yang akan bahas untuk nanti ya, kita bahas ya. Tapi sebelum kita bahas yang seperti itu, tentunya nanti kita bakal bacain dulu berita-berita asik dari jam 7 sampai jam 8 ala Nusa Bali. Dan tentunya masih ditemenin sama siapa di sini?
1: Ada Bagas Krisna,
0: ada Desta Arita.
1: Sampai jam 9 pagi.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Bu, itu si Rian kenapa nggak sekolah lagi?
3: Sekolah? Buat makan aja saya ngutang, Bu. Saya juga pengen anak saya sekolah, lihat dia sukses. Tapi tiap pagi Rian cuma bisa lihat temennya berangkat sekolah dan bantu saya cari kerja tambahan.
2: Bu, sekarang ada sekolah rakyat. Ada 166 titik yang tersebar di seluruh Indonesia untuk menjangkau 14.936 siswa.
3: Gratis?
2: Iya, Bu. Semua sudah diurus negara. Siswa yang bersekolah difasilitasi asrama dan fasilitas penunjang belajar lengkap seperti laptop, makan, serta layanan kesehatan gratis.
3: Berarti anak saya masih bisa punya cita-cita.
2: Bener, Bu. Sekolah rakyat tidak hanya membuka akses pendidikan, tapi juga menghadirkan kembali harapan bagi banyak keluarga. Tidak boleh ada anak bangsa yang tertinggal, karena masa depan Indonesia ada di tangan anak-anak kita.
4: Sekolah rakyat, cerdas bersama, tumbuh setara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.
5: Halo.
6: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
5: Kak Amel. Udah nih Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
7: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
6: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
5: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
6: Kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
5: Wah, aku baru tahu loh Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
6: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
1: The Amazing FM El Cougar Radio Bali.

0: 96.9 Otoga Radio. Kenangan manis dan pamungkas. Ini cocok ya buat anak-anak atau adik-adiknya Bagas yang masih SMA atau SMK.
1: Baru adik-adiknya tamat. Bagas.
0: Iya, adik dong. Nah,
1: ponakan-ponakan.
0: Iya, kejauhan tuh. Nah, jadi buat adik-adik yang baru tamat, ini kan pastinya banyak kenangan sama teman-temannya gitu ya. Apalagi yang baru-baru banget nih tamat perpisahan, lagi bingung nyari kuliah. Ngomongin soal anak sekolah, ada loh salah satu karakter yang berprofesi sebagai guru.
1: Nah, siapa
0: yakni
1: tuh?
0: Namanya Gojo Satoru. Tahu enggak? Tahu enggak?
1: Iya, itu dia.
0: Ada kartu anime namanya Gojo Satoru Kogar Saji Jutsu Kaisen. Ini Bagas mau sampaikan salamnya dari Kak Putri gabungan. Titip salam katanya buat ayang dua dimensinya, buat Gojo Satoru sebagai guru. Dan ngomongin soal guru, pastinya ada banyak kebimbangan ya, ngeliat anak-anak didiknya baru tamat, kemudian belum dapat kuliah, bingung nih.
1: Wah,
0: mau kelanjut kemana demi masa depan yang cerah. Langsung aja nih Bagas rekomendasikan kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Apalagi Unwar ini bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa, berbagai bidang logis buat Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang di masa depan. Apalagi pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam saja, Kogers, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi.
1: Nah, benar banget, Kogers ya. Di FPSC Unwar sendiri ini ada 4 program studi yang sudah terakreditasi A atau sudah akreditasi unggul ya, yang bisa Anda pilih. Yang pertama ada program studi agroteknologi berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura perkebunan pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Selanjutnya ada program studi peternakan, ini mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Lalu ada juga program studi teknologi pangan dan hasil pertanian, berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Dan yang terakhir ada program studi manajemen sumber daya perairan atau perikanan. Program studi yang satu ini berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Nah, nanti prinsip SDGs ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
0: Wah, banyak sekali pilihannya, Alkoger. Jadi nggak usah bingung-bingung ya untuk melanjutkan kuliah di FPSD Unwar. Dan buat Anda yang masih bingung kenapa sih harus di sini, karena staf pengajarnya nih, Alkoger. Dosennya ini ada dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi mulai dari magister, doktor, hingga profesor. Tengok juga fasilitas kampusnya. Kelas bersih dan ber-AC, ada laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. Jadi nggak usah mikir lama lagi, segera putuskan sekarang juga. Daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi, Universitas Warmadewa. Buat yang masih penasaran sama informasi lebih lengkap, boleh dicatat ya. Klik alamat websitenya di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Bapak Insinyur Iwayan Sudiarta MP dengan nomornya 081-338-665-310. Bisa juga hubungi Bapak Dr. Inengah Mulyarte, SSI MSI dengan nomornya 081-338-576-547.

0: PT Klendis Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
1: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Buluh Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Bandung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Bandung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
0: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
2: bulan Juni 2026.
0: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cafidalo, di cabang Klendis terdekat atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-29-1227 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiscrossirbali.
3: Sakitnya tuh di sini.
4: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
3: Ini loh sayang, Mama lagi bingung. Mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh.
4: Ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
3: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
4: Klendis Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
3: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendis Smart sekarang ya, buat borong-borong.
5: Di Klendis Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendis Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
6: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendis Smart, pilihan yang termurah.
0: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
7: The Amazing FM El Cougar Radio Bali.

0: 96.9 El Koga Radio Bali. Sudah saatnya di jam ini kita membacakan berita-berita asik alias berisik dari Harian Nusa Bali ini, El Kogers ya, koran Harian Nusa Bali. Banyak banget nih ya beritanya yang sudah terbit, terutama di headline news kita bisa melihat beberapa judul berita El Kogers yang mungkin Anda penasaran ya, apa saja sih yang ada di Nusa Bali pagi kali ini.
1: Apanya tuh?
0: Banyak banget nih, mulai dari PKB, terus viral video air keruh di Sanur, ya kan, kemarin yang lagi rame. Terus yang keren nih, ada tentang sepak bola nih El Kogers. Tapi ini kalau ini makanannya Bagas ya.
1: Nanti saya akan jelaskan lebih detail. Panjang kali lebar kali tinggi termasuk prediksi skornya.
0: Waduh. Ada Argentina versus Austria, mampukah Messi hat-trick lagi? Wah,
1: Mungkin.
0: Sabar, Anda sabar.
1: Ya, ada berita apa lagi nih selain bola?
0: Selain itu ada juga, ada yang membanggakan ini ya. Jadi Bapak Koster kita jadi pembicara di London Climate Action Week 2026 ya. Wah, keren juga nih Bapak Koster. Bicarain apa nih Pak? Nantilah kita bahas Pak ya.
1: Terus.
0: Ada juga nih PMA 10 miliar di Bali terlalu kecil, kata anggota Komisi 3 DPR RI Bapak I. Nyoman Parte. Dan yang paling besar ini gambarnya ya di headline news Nusa Bali, stand kuliner PKB dibagi 2 kloter, jadi bergiliran El Kogers. Jadi hal tersebut difungsikan untuk memberi ruang lebih banyak untuk UMKM ya, untuk berusaha di PKB tahun 2026 kali ini gitu. Jadi kita mau bahas yang mana nih, banyak banget ya. Cap cip cup.
1: Pesan gitu. Yang kira-kira paling menarik apa tuh?
0: Ada dong.
1: Desta.
0: Kita akan membacakan satu berita El Kogersia yang menarik menurut saya. Jadi ada judul beritanya di depan ini, bawa pesan budaya lintas negara harmoni Jepang Bali. Wah. Ini ternyata kehadiran delegasi Jepang ya untuk pertama kalinya di ajang PKB El Kogers. Ini tak hanya memperkaya sajian seni budaya PKB tetapi juga menjadi bentuk diplomasi budaya. Gitu. Kita bacakan aja langsung ya. Semangat perjumpaan budaya lintas negara warnai Bali World Culture Celebration atau BWCC 2026 yang menjadi bagian dari rangkaian Pesta Kesenian Bali PKB ke 48 ya. Ini bertempat di Gedung Kertasabe di Rumah Jabatan Gubernur Bali Jayasabe Denpasar. Kimono Galeri Yawara dari Tokyo, Jepang menghadirkan Rekasadana atau pergelaran busana yang memadukan keindahan kimono tradisional Jepang dengan wastra Nusantara khususnya Endek Bali. Wah, keren banget ini. Jadi sebelum pergelaran dimulai, Gubernur Bali Wayan Koster menyapa para tamu undangan ya yang hadir, dan dia juga mengapresiasi kepada mantan Duta Besar Indonesia untuk Jepang, Bapak Heri Ahmadi beserta rombongan Jepang yang untuk pertama kalinya berpartisipasi dalam PKB melalui BWCC 2026. Menurut Pak Koster nih, kehadiran delegasi Jepang tidak hanya memperkaya sajian seni budaya PKB, tapi juga menjadi bentuk diplomasi budaya yang mempererat hubungan Bali dan Jepang. Jadi kata beliau, ini baru pertama ya, terima kasih untuk Bapak Heri dan tim yang telah hadir pada acara ini sekaligus memeriahkan Pesta Kesenian Bali yang juga diisi dengan Bali World Culture Celebration, kata Pak Koster. Pak Koster juga menjelaskan BWCC merupakan bagian dari upaya pemerintah Provinsi Bali untuk memperkuat dan memajukan kebudayaan Bali dengan menghadirkan karya seni dari berbagai daerah dan negara sebagai ruang pertukaran budaya. Beliau juga mengungkapkan rasa syukurnya karena PKB yang pertama kali digelar pada 20 Juni 1979 ini mampu berlangsung secara konsisten ya hingga memasuki penyelenggaraan ke-48 tahun ini. Selain itu, ada juga Konsul Jenderal Jepang di Denpasar, Miyakawa Katsutoshi, mengatakan bahwa tema PKB tahun ini yaitu Atma Kerti. Jiwa Sida Parisuda memiliki keselarasan dengan nilai-nilai yang juga hidup dalam budaya Jepang. Jadi kata beliau, malam ini bintang utamanya tentu adalah salah satu simbol budaya Jepang yang paling ikonik di dunia, yaitu kimono. Jadi bagi masyarakat Jepang, kimono lebih dari sekedar busana tradisional. Dan kata Miyakawa juga, setiap warna dan motif dalam kimono ini memiliki makna tersendiri, El Kogers. Jadi motif bunga sakura melambangkan keindahan kehidupan yang sementara, bambu melambangkan kedamaian dan harapan umur panjang, sedangkan motif ombak menggambarkan keteguhan hati dan keharmonisan dengan alam semesta. Nah, dia menilai filosofi tersebut memiliki banyak kesamaan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam wastra endek Bali. Karena itu, perpaduan kimono dan endek menjadi simbol persahabatan budaya antara Jepang dan Bali yang terus berkembang. Gitu nih, Alkogers. Jadi penonton juga diperkenalkan ya dengan komon dan edo komon, di mana kimono ini bercorak berulang yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dari kejauhan motifnya tampak sederhana, namun ketika dilihat lebih dekat memperlihatkan detail yang rumit, hasil keterampilan tinggi para perajin Jepang. Selain busana perempuan, juga ditampilkan pula kimono pria. Elkogers ini berbahan katun yang dipadukan dengan obi hakata. Ada pula hakama, busana yang lazim dikenal saat upacara kelulusan, serta kimono anak perempuan yang digunakan dalam tradisi Shichigo-san. Nah, ini perayaan tumbuh kembang anak usia 3, 5, dan

0: ruangan juga menampilkan perpaduan kain Jepang seperti Jujigasuri, Edo Komon, Roket Suzume, Oshima Sumugi, dan lain-lain Elko Gersia dengan endek Bali beragam warna. Ada pula desain yang mengombinasikan sutra Jepang dengan batik Jawa, serta tenun Nusantara yang dipadukan dengan bentuk khas kimono. Wah, keren banget nih Elko Gersia. Jadi memang ini semua dikolaborasikan, termasuk aksesoris dan perhiasan Bali juga digunakan nih di sini untuk memperkuat identitas kolaborasi kedua budayanya. Menariknya, Nakamura juga tetap mempertahankan bentuk asli kimono, namun membuat lebih praktis dikenakan sehingga lebih mudah digunakan generasi muda. Wah, wah,
1: menariknya Alkogers. Sebagai saya sebagai seorang penikmat budaya Jepang, bukan wibu ya.
0: Bukan, Bagas bukan wibu.
1: Oh ya, tapi ini sangat bagus ya, apalagi sudah ada perhatian penuh dari pemerintah untuk melakukan sosialisasi seperti hal-hal yang barusan. Teman Bagas juga kemarin kayaknya ada yang hadir di sana, kebetulan teman dekat. Kita lihat emang story-nya tuh keren-keren gitu, kimono yang udah dimodifikasi. Karena emang kimono ini kan merupakan pakaian adat Jepang ya, yang penting memiliki makna mendalam kayak tadi. Dan itu pastinya merupakan daya tarik juga, apalagi kalau kita sudah melakukan akulturasi budaya.
0: Iya, benar banget.
1: Jadi udah bukan pakaian formal lagi, bisa kita pakai untuk kegiatan sehari-hari gitu. Mungkin ya habis mandi pakai kimono.
0: Anda terlalu niat ya, Pak.
1: Ya mungkin ke pura kan ada kimono modifikasi. Jadi belum ada kan di kamen. Sing nimadan kimono. Bisa dong. Ya pokoknya pakailah di sesuai tempatnya gitu. Ngomong soal kimono, Desa pernah pakai kimono enggak?
0: Belum.
1: Kan biasa tuh ada festival di Jepangan.
0: Iya, benar.
1: Nah, cuman, jadi biasanya ada.
0: Emang belum pernah sih ya menggunakan kimono. Cuman kalau misalnya kimono dibuat sederhana ini gitu ya, dengan bisa mengkolaborasikan apa namanya? Aksesoris lainnya, mungkin nanti langsung sekali kita coba ya.
1: Iya, kita nanti jalan-jalan ya ke festival di Jepangan ya sama teman-teman Elkogers. Wah, ya, seru kayaknya ya. Ya, kemudian pindah yuk ke berita dari kolom pendidikan. Tadi kita sudah bahas soal Jepangan, sekarang Bagas mau ngasih informasi buat yang suka Korea. Wah. Jadi ada berita dengan judulnya Konsulat Korea ajak warga belajar Hangul. Wow. Ya, Hangul ini kan tulisan Korea.
0: Iya.
1: Nah, jadi Konsulat Republik Korea di Bali menggelar workshop yang dirangkaikan dengan lomba menulis kaligrafi Korea atau COE di kantor Konsulat Republik Korea Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 243 Benoa. Nah, ini kegiatannya berlangsung Sabtu lalu tanggal 20 Juni. Dan ini bertujuan memperkenalkan aksara Korea atau Hangul sekaligus mempererat pertukaran budaya dan menyasar berbagai elemen masyarakat dan mahasiswa di Pulau Dewata. Ini menarik kalau Kogers. Jadi memang Bali ini magnetnya budaya ya dari berbagai belahan dunia. Jepang kita masuk, Korea masuk, Cina masuk nanti. Udah Cina dari dulu udah ada.
0: Udah rame kalau Cina dari dulu ya.
1: Iya. Terus ada juga judul berita di kolom Dewata mengenai parade gebogan di Bedugul, bius wisatawan. Ini selain membius wisatawan juga pastinya menyebabkan kemacetan. Ya, jadi ini beritanya cukup menarik, di mana parade gebogan menjadi magnet utama dalam festival parade budaya yang digelar di kawasan wisata Bedugul, khususnya di The Blooms Garden dan di Ulun Danu Beratan. Ini terjadi di Batu Riti Tabanan. Jadi atraksi budayanya berlangsung pada Sabtu 21 Juni dan parade gebogan ini dibuka oleh Bupati Tabanan Ikomang Gede Sanjaya. Wah, ini pasti seru banget Elkogers. Tapi memang banyak sekali ya berita-berita budaya. Ini cukup menyenangkan hari ini saya baca berita, karena kan biasanya banyak sekali berita kriminal, berita negatif yang mungkin ada tadi ya, tapi kita tidak fokus ke hal itu kok guys.
0: Iya, karena emang yang lagi rame akhir-akhir ini di Bali tentang budaya ya, dari mulai PKB, tadi juga ada kolaborasi budaya Indonesia-Jepang, Indonesia-Korea, Bali-Korea, Bali-Jepang, wah rame banget deh. Jadi seru kita bacain pagi ini.
1: Iya, betul. Tapi jangan juga kita lupakan budaya Bali asli, seperti yang ada di agenda acara PKB. Nah, jadi untuk hari ini, hari Senin, Bagas masih buka ya dari kolom hiburannya nih di Harian Umum Besar Bali. Jam 11 nanti ada kegiatan Wimbekare alias Lomba Taman Penasar. Jadi di jam 11 pagi sudah ada di kalangan Ratna Kande. Jam 3 ada juga di kalangan Angsoka, ada pegelaran gamelan inovatif. Lalu jam 5 di area Taman Budaya ada Utsawa Parade Ngelawang. Kemudian jam 5 juga barengan ini di Gedung Sirarnawa ada pegelaran klasik, pelegongan maksud saya klasik, di mana nanti ada Sekegong Panji Gita Semare tampil dari Kabupaten Klungkung. Kemudian di kalangan Ayodhyanya jam 6:30 ada pegelaran drama gong Sanggar Seni Nong Nong Kling Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng. Wah, kampung

0: Bagas nih. Kemudian malamnya jam 7:30 di panggung terbuka Arda Chandra ada utsawa parade gong kebiar anak-anak dari Seke Gong Kebiar Gita Kumara Santi, Desa Adat Dukuh dari Kabupaten Karangasem, dan ada juga dari Kabupaten Buleleng. Wah, ini pasti sangat seru ya, seharian ini banyak kegiatan Elkogers.
1: Iya, benar banget, karena nanti juga Desta pengen ke PKB lagi nih.
0: Sambil kerja ya.
1: Sambil kerja, benar.
0: Luar biasa Desta. Tapi yang ingin Bagas soroti sebagai penyintas sepak bola adalah mengenai Piala Dunia. Dimana ini sedikit saja Elkogers. Jadi negara Tunisia ini menyusul Turki dan Haiti out dari Piala Dunia, di mana kekalahan telak dari Jepang mengunci nasib Tunisia yang resmi menjadi tim ketiga yang tersingkir dari Piala Dunia 2026. Dalam pertandingan di Estadio BBVA Guadalupe Monterrey, Meksiko, Minggu 21 Juni siang, Tunisia harus mengakui keunggulan Jepang, di mana Tunisia mengalami kekalahan telak dengan skor 0-4. Sebelumnya Tunisia mengawalinya dengan kekalahan 1-5 di tangan Swedia, dan hanya tersisa satu pertandingan lagi yang akan dijalani Tunisia di fase grup Piala Dunia 2026 menghadapi Belanda. Tapi hasil laga tersebut dipastikan tidak mengubah nasib Tunisia yang sudah dipastikan tersingkir. Tunisia menyusul Haiti dan Turki yang sudah lebih dulu dipastikan tersingkir dari Piala Dunia 2026. Di klasemen grup F, Tunisia kini mengoleksi 0 poin dari 2 laga, di bawah Swedia 3 poin dan Jepang serta Belanda yang sama-sama mengoleksi 4 poin. Jadi Jepang ini selain jago membuat kimono tadi juga jago main bola.
1: Iya, iya. Kita tahu ya bahwa Jepang memang di dunia persepak bolaan ini menjadi salah satu yang gacor punya.
0: Lagi berkembang dengan pesat ya, enggak kayak negara apa gitu. Wah, saya enggak ada pelatih.
1: Saya tidak tahu kalau yang itu hanya Bagas dan Tuhan yang tahu.
0: Ya, apalagi dia memang menarik minat generasi mudanya dari komik dulu, manga, dari anime, ada Tsubasa, sekarang ada Blue Lock terkenal. Wah, bagus banget pokoknya Elkogers. Iya. Jadi kita harapkan yang terbaik ya buat negara-negara pilihan Anda jagoannya di Piala Dunia. Kemudian iya, untuk pertandingan tadi Desta juga sempat bahas sedikit Argentina melawan Austria, ini juga akan berlangsung hari Selasa, kapan, besok ya. Besok pukul 1 dini hari. Kemudian Prancis melawan Irak jam 5 pagi, Norwegia Senegal besok jam 8 dan Jordania Aljazair jam 11. Jadi banyak pertandingan seru nih Elkogers besok, dan itu pasti ditunggu-tunggu ya bagi penikmat bola.
1: Oke, Elkogers. Nah, itu tadi ya berita yang sudah kita bacakan untuk Anda. Untuk Anda yang ingin baca berita lebih lengkapnya, Anda bisa baca di Harian Nusa Bali. Dan kalau misalnya Anda mau mendengarkan beberapa berita menarik, Anda bisa pantau di setiap pagi ya di Berisik Berita Asik. So, setelah ini kita bakal bacain yang lagi rame di sosial media, Elkogers. Tentunya masih barengan sama Desta Arita
0: dan Bagas Krisna.